0: menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027.
1: Syarat mutlak, kemitraan antara koperasi, pertambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama Julius Randle, Kjell Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Harrell menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi...
2: Ya, kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang...

0: akan lancar, kemudian dari area Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun
1: RRI.

0: pabrik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang.
0: Bro, apa kabar?
2: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
0: Baik.

0: Factory Muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram.
1: Pengaruhnya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa.

0: Ada Nizar.
1: Sama ada Lili nih di sini.
2: Oke, pagi Nizar dan juga Lili.
0: Pagi kita.
2: Tadi pagi udah sarapan belum sih?
1: Jujur ya, belum. Karena Lili tuh tipe orang yang gak bisa morning person, Vita.
2: Oh gitu ya, susah kalo, untuk morning person. Kalau Nizar?
0: Kalau Nizar sih udah ya pastinya. Nizar kan rajin.
2: Jadi
0: selalu sarapan.
2: Harus ya, gak bisa skip ya.
0: Betul, biar sehat juga.
2: Oke. By the way nih, kalau anak-anak muda zaman sekarang, tapi zaman dulu juga ngerasain sih, biasanya lebih senang nugas di mana sih kalau mahasiswa tuh?
1: Kalau Lili nih ya, dari Lili pribadi tuh kalau nugas sukanya tempat yang fokus, yang gak ribut, yang dimana ada Lili sendiri gitu ya. Jadi kalau Lili lebih sukanya di kos sih, kayak di rumah, di kos yang sepi. Kalau di kafe, even Lili sendiri pun kayak ngerasa, aduh gak bisa fokus karena banyak kegiatan manusia yang Lili lihat dan gitu Lili dengar gitu.
2: Jadi ke-distract kemana-mana.
1: Jadi ke-distract, banyak ke-distractnya. Karena sesungguhnya anak ini memang gampang ke-distract gitu, gitu kita. Ya.
2: Oke, kalau Nizar sendiri gimana nih?
0: Kalau Nizar sendiri sih bisa nugas di mana aja, karena memang fokusnya ke tugas.
2: Okay.
0: Jadi meskipun di kafe, ragi rame nih, hektik banget nih, aku tapi tetap cari tempat yang nyaman juga.
2: Available banget ya.
0: Betul.
2: Tapi meskipun begitu Nizar, kadang-kadang kamu butuh alat untuk bisa meredam semua kegaduhan gak sih? Misalnya awalnya kan gak bisa nugas nih, kayak misal Lili harus di rumah aja, atau mungkin di kos yang tempatnya tuh sunyi dan fokusnya jadi lebih bagus gitu. Awal kali biar bisa jadi available gimana? Apakah butuh headphone yang gede gitu ya? Dengerin musik sendiri.
0: Iya, kadang-kadang sih Nizar dengerin musik. Cuman Nizar fokus lagi ke tugasnya. Memang harus tahu tugasnya yang seperti apa. Kalau cuma kayak ngerangkum-ngerangkum gitu, Nizar ya dengerin lagu. Cuman kalau memang tugas yang perlu problem solving yang tinggi, nah Nizar bakal fokus ke tugasnya.
2: Oke, jadi untuk para pemula nih yang pengen nugas di kafe misalnya ya, kan pengen kekinian juga, di sana juga fotogenik, bukan fotogenik ya, Instagramable gitu, dibutuhkan kan untuk bisa membangun citranya sendiri kan?
1: Betul.
2: Jadi memang harus mungkin diawali dengan dengerin musik yang diri kita sendiri jadi lebih fokus gitu ya, untuk back to laptop, gak ke distract nih. Sama sih kayak Vita juga kayak gitu ya, misalnya lagi ngerjain tugas gitu ya. Ya memang dibutuhkan tempat yang benar-benar cozy. Mungkin pilihan kafe juga menentukan loh.
1: Betul sih, tapi memang ada beberapa kafe yang dimana Lili tuh juga nyaman nugas di sana. Kayak misalnya di kafe itu tuh ada tempat yang emang indoornya tuh sunyi, emang buat orang nugas, meeting dan lain sebagainya, itu kayak itu masih aman sih, masih bisa buat Lili nugas. Tapi kalau misal kafe yang gak nyediain indoor dan itu cuman outdoor dan kayak banyak manusia berlalu lalang, emang Lili ke
2: skip aja
1: terus,
2: gitu
1: iya.
2: Ya. Oke, semua jadi pilihan tergantung pada masing-masing ya. Tapi pastikan jangan cuman FOMO aja, fokus sama apa yang lagi dilakukan gak sih?
0: Betul.
1: Itu betul banget. Karena tujuan utamanya gak sih Vita itu?
2: Bener. Oh iya, kalau memang pengen dapetin fokus pagi hari ini gitu ya, semangat pagi juga dapetin lagu bisa banget kan?
0: Bisa kalau mau atensi, langsung kirim aja
2: WhatsApp-nya ya di 0882-135-135. Ada siapa Lil?
1: Nih ada dari Mbak Tuti Haryanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, Kamis manis-manis yang nyiar. Ikut gabung. Semangat pagi buat yang nyiar. Tetap sehat, rezeki lancar, barokah. Tetap semangat.
2: Amin.
1: Selalu bahagia dalam tugas sampai purna. Amin. Dan salam buat Bunda Eti, Bunda Murni, Bunda Riono, Bunda Indang Wayu, Bunda Erna Dwi. Bunda Sadowo, Mama Vega, Bunda Nani, Pak Tarmono, Pak Ari Gorontalo, Pak Horohyanto, Lembayung, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, dan buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana berada, selamat beraktivitas.
2: Oke, Kamis manis semanis kita bertiga ya. Asik.
1: Nih request lagu
2: apa
1: nih Vita.
2: Lagunya apa nih?
1: Mau lagunya Jangan Paksa Rindu.
2: Baik. Sesuatu yang dipaksakan emang gak enak ya.
1: Betul, apalagi rindu gitu ya. Waduh, itu sangat menyiksa.
2: Apalagi rindu dipaksakan untuk gak rindu. Lebih sakit lagi gak sih?
0: Aduh, sakit banget.
2: Ada yang MJJ ya. Mak jelep-jelep ya. Ini ada siapa lagi nih?
1: Ini ada dari Mbak Murni Sorobayan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Mbak Vita dan teman-teman. Semoga kabarnya sehat selalu. Mau request lagu dari Geisha. Salam buat Uma Kenzo, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Prim, Mbak Erna, Dwi, Mbak Eni Widya, Mbak Yulia Hera, Mbak Nadine, Bu Tuti, Om Yono, Pak Ari Gorontalo, serta semua pendengar Radio Magelang FM.
1: Oke. Ya, pokoknya yang lagi aktivitas buat aktivitas aja ya. Mau gabung lewat 36899, Vita buka dulu deh. Halo, semangat pagi.
2: Semangat pagi, selamat pagi.
1: Oh, pagi ada Om Yono di Moon Island. Apa kabar pagi hari ini?
2: Baik sekali.
1: Ini
2: sambil menunggu ini lauk mateng.
1: Oh gitu ya. Ini ketemu sama anak-anak muda loh, Om Yono.
2: Oh itu. Kalau yang baru belum tahu.
0: Om Yono, masa nggak ingat aku sih, Om Yono? Kemarin kita sempat ketemu loh pada Vita sama Om Yono.
1: Gitu ya.
0: Iya, Om Yono juga telepon, maafkan terus di semangat pagi ini.
1: Oh my god,
2: apa itu ya? Mbak Nala ya?
1: Iya.
2: Kalau yang udah denger Mbak Nala.
1: Ini yang laki itu, ada Nizar nih.
2: Ini Nizar yang ini yang cowok ya.
1: Betul.
3: Halo.
2: Halo.
1: Ini berasa kayak
2: bukan Nizar Julmi ya.
1: Bukan Om, bukan. Ini edisi yang berbeda. Sasyet yang berbeda. Oke, mau request lagu apa nih?
2: Ya, kalau lagu yang baru itu kan belum begitu kenal.
1: Oh, ngikut aja ya.
2: Termasuk anak-anak baru.
1: Oh, baiklah kalau begitu. Nanti saya ospek dulu ya. Oke, Om Yona, apa ada pesan sesuatu kah mungkin?
2: Pesan apa ya?
1: Apa aja? Gado-gado juga boleh.
2: Yeah.
1: Pesan buat yeah, Nala aja boleh. Iya.
2: Ini udah mau gosong ini gorengnya.
1: Oh, aduh. Baiklah kalau begitu. Langsung ya.
2: Ya, lagunya ngikut aja.
1: Siap.
2: Salam untuk semua.
1: Oke. Selamat beraktivitas, Om Yono. Ya.
3: Sehat selalu, Om Yono.
1: Oke. Mungkin ada yang pangling juga ya, dengan suara-suara teman-teman yang baru aja nih. Nah, makin sering besok makin sering siaran gitu ya, jadi sobat pendengar makin lebih kenal lagi. Ada lagu spesial yang katanya lebih apa ya, menyuarakan suara hati gitu deh.
3: Gimana tuh?
1: Satu-satu dari iDigitav.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Di grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi Tim Tanggap Insiden Siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Maraknya modus penipuan online.

0: Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

Sahabat Kabar Indonesia bersama saya, Nizar. Sahabat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Kalimantan Selatan mencapai 348 hektar dengan 29 titik api. Pelaksana tugas PKT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia mengungkapkan bahwa dari luas lahan terbakar tersebut, tim gabungan telah berhasil memadamkan lahan terbakar seluas lebih dari 80 hektar. Menurutnya, operasi udara melibatkan 5 helikopter waterbombing yang menjatuhkan sekitar 1.212.000 liter air untuk membantu pemadaman Karhutla. Adapun kelima helikopter tersebut sampai saat ini masih disiagakan untuk membantu penanganan di 10 lokasi yang tersebar pada 10 kabupaten di Kalimantan Selatan. Selain pemadaman, tim petugas gabungan juga melakukan pengecekan lapangan yang menyasar beberapa wilayah prioritas Karhutla. Ia mengakui bahwa ada banyak tantangan sehingga dua skema pemadaman tersebut masih menjadi andalan utama pemerintah. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Semangat pagi.
1: Pagi.
0: Balik lagi nih sama kita ya, sama aku Lili,
2: sama aku Nizar,
0: sama Vita juga. Sampai nanti jam 9 ya. Aduh, bentar lagi, enggak kerasa banget ya. Oh iya, tadi kan kita udah ngomongin nugas ya. Biasanya kalau habis nugas tuh emang yang dicari apa sih?
3: Habis nugas tuh yang dicari refreshing otak supaya
2: enggak
3: meriset.
0: Iya, supaya enggak gila ya. Kok bisa sampai gila ya? Emang tugas-tugas kuliah zaman sekarang itu sehektik itu ya?
2: Betul, tugas-tugas kuliah zaman sekarang tuh berat-berat.
0: Oke, jadi biasanya kalau yang dilakuin mahasiswa habis nugas itu yang dilakukan adalah healing. Kalau healingnya Lili apa?
3: Kalau healingnya Lili cukup dengan tidur.
0: Tidur ya. Aduh, benar-benar ini ya.
3: Benar-benar
0: riset banget
3: iya,
0: ya.
3: Iya, benar-benar riset kayak nge-charge energi lagi okay. Supaya kembali 100 dan bisa bersosialisasi sama yang lain.
0: Oke.
2: Okay. Kalau Nizar di sini healingnya itu olahraga. Soalnya nanti kan badan berkeringat jadi segar lagi.
0: Oh, benar gitu. Sih. Dua-duanya juga benar sih. Tapi yang paling-paling sering dilakuin apa?
3: Kalau Lili tidur dan nongkrong sih.
0: Tidur sambil nongkrong ya.
3: Tidur dan nongkrong kita, bukan okay. Tidur sambil nongkrong.
0: Baik, kalau Nizar tetap olahraga ya.
2: Iya, olahraga. Paling kalau udah stres nih, udah stres belajar, main game sih mentok-mentok.
0: Bener sih, apalagi gamenya udah pro ya. Cuan ya, udah ngamar mulu. Ya, paling penting apapun yang dilakukan, being happy gak sih?
3: Betul.
0: Oh iya, tapi menurut kalian nih sebagai anak muda, penting gak sih untuk setiap momen itu dirayakan?
3: Penting sih menurut Lili, karena suatu saat kita bakal kangen sama momen itu. Tapi kalau misal kita kangen momen itu tapi tidak ada something yang bikin kita teringat tuh kayak hampa gak sih Vita?
0: Oh gitu ya, jadi memang harus punya kenangan tersendiri gitu ya.
3: Betul.
0: Kalau Nizar gimana Zar?
2: Kalau Nizar salah satu cara merayakannya adalah dengan didokumentasikan.
0: Oh gitu, yeah. Bener-bener sih. Ini jadi kayak kita membuka memori gitu ya.
2: Yeah.
0: Kadang-kadang pas lagi kesel, pas lagi bad mood gitu, kita bisa balik lagi nih ke foto-foto atau mungkin video yang pernah kita buat ya.
3: Nah, kadang kan kalau kita mengabadikan foto-foto itu kadang storage HP penuh ya Vita ya. Salah satu ngakalinya tuh iya. Salah satu ngakalinya tuh kalau anak muda zaman sekarang pakai yang namanya second account Instagram.
0: Oh gitu.
3: Jadi apapun kegiatan kita bakal diposting di second account. Jadi dihapus nih dari galeri, cuma kita ada arsip di second account ini gitu.
0: Gila sih, enggak pengen kehilangan momen gitu ya.
3: Oke.
0: Ya, tapi menurut mesin pencarian ChatGPT, ternyata apakah setiap momen itu penting untuk dirayakan? Enggak loh guys. Jadi gak semua momen penting tuh harus dirayakan secara berlebihan ya. Ini dalam tanda kutip berlebihan. Too much ya dengan pesta besar. Tapi memang setiap usaha kita tuh layak untuk dihargai gitu. Dan juga dimaknai, benar banget.
2: Sepakat.
0: Nah kalau gitu di momen-momen kita bisa siaran bareng ini ya, bisa jadi momen yang mungkin suatu saat nanti bakal kita ingat lagi gitu ya.
3: Betul banget. Tadi Vita udah tadi Lili udah dokumentasiin kok aman. Jadi udah
0: siap.
3: Second account Lili.
0: Waduh. Ini biasanya kalau second account bisa punya beberapa kecengan gak sih?
3: Waduh.
2: Enggak
0: sih.
2: Enggak ya.
0: Ini jalur yang lurus-lurus aja ya.
3: Ini yang lurus-lurus aja yang emang buat dokumentasiin aja gitu.
0: Jadi sahabat pendengar, memang setiap momen itu bisa kita hargai dengan sebuah dokumentasi gitu ya. Ya at least dokumentasi biar kita jadi lebih mengerti bahwa perjalanan hidup kita itu juga bermakna gitu.
3: Betul.
0: Ya. Nah kali ini di segmen terakhir, Vita ucapin thank you banget ya buat Lili sama Nizar ya. Habis ini jangan kemana-mana kan, kita masih siaran di Inspirasi Keluarga karena bakal ngomongin soal kesehatan jantung.
3: Waduh, kesehatan jantung ya.
2: Penting banget itu.
0: Kalian tahu kan kesehatan jantung tuh kalau dulu kita memandangnya bahwa orang tua lah ya yang paling sering kena serangan jantung.
3: Betul.
0: Kalau kamu Lin,
3: kenapa nih?
0: Ya serangan jantung itu bisa terjadi ke anak muda gak sih? Bisa beresiko gak sih?
3: Jatuh cinta itu termasuk serangan jantung gak sih Vita?
0: Heart attack ya.
3: Heart attack.
0: Apalagi pas lagi ngerasa momen-momen yang di ghosting lah.
3: Betul. Kena love bombing lah.
2: Waduh. Korban ya kalian ya.
0: Nizar kamu jadi ustadz aja di sini ya.
2: Belum pintar.
0: Oke deh kalau gitu ya. Bermasalah seputar kesehatan jantung dan juga teman-teman yang mungkin saja ngerasa selama ini tiba-tiba tuh nyeri gitu ya di bukan hati yang paling tengah nih, tapi hatinya geser sedikit ke kiri gitu ya. Hati-hati, kita nanti bakal sharing-sharing lah untuk bisa sedikit membuat teman-teman jadi lebih aware ya sama yang namanya kesehatan. Oke, Vita pamit undur diri. Makasih banyak Lili, Nizar.
2: Ya,
3: sama-sama
2: kasih.
3: Vita, sama-sama. Terima kasih kembali.
0: Stay tune terus di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: Selamat pagi sahabat pendengar Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Nah sahabat pendengar, selamat beraktivitas ya di pukul 9 lebih 3 menit ini. Tentu saja Vita kembali menyapa dari ruang dengar 103,5 bersama dengan Lily dan juga Nizar. Thank you ya masih di sini ya.
2: Pasti dong buat Vita nih. Asik. Kita masih standby di sini.
1: Standby you stand ya. Nah, di 1 jam ke depan ya, karena memang hari Kamis itu selalu ada bincang sehat keluarga. Dan pagi hari ini kita bersama dengan Suroyo Hospital. Bakal mengundang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.
2: Oh wow ya. Spesialis cintanya ada gak Vita nih?
1: Spesialis cintanya kayaknya bisa dibahas juga ya. Karena dia juga menyumbang heart attack ya. Kalau bisa di EKG gitu ya, di alat pengukur kesehatan jantung atau detak jantung, mungkin gak bisa stabil gitu kan.
2: Karena apalagi lagi jatuh cinta ya. Orang jatuh cinta tuh jantungnya gak bisa stabil.
1: Bayangin aja pas tiba-tiba lagi udah lama gak ketemu gitu ya, tiba-tiba ketemu. Wow langsung ya.
2: Waduh, gemeter sebadan-badan. Langsung lemas-lemas ya.
1: Tapi hati-hati, kadang-kadang momen dagdikduk itu juga bisa terjadi. Bukan karena ketemu sama cowok ganteng, cewek cantik gitu ya, bisa jadi karena lapar.
2: Aduh, bisa sih itu emang. Iya.
1: Udah berkunang-kunang gitu ya. Benar. Udah mulai dagdikduk. Dagdikduknya rasanya lebih rendah gitu ya. Nah ini penting banget sih kita untuk bisa mensuplai oksigen juga ke otak. Salah satunya kayak tadi si Nizar bilang sih, olahraga. Nah seberapa penting anak-anak muda bisa menjaga kesehatan jantung dan bagaimana sahabat pendengar kita bisa terus sehat gitu ya. Ya kalaupun sakit, at least sakitnya gak terlalu berat gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, masih bisa diobati dan ada penawarnya ya.
3: Kalau bisa jangan sakit dong.
2: Benar. Kalau bisa jangan sakit sih.
1: Kalau bisa jangan sakit ya. Oke. Termasuk juga sakit yang tidak berdarah.
2: Waduh.
1: Mana sih?
3: Sakit gigi.
1: Luka tidak berdarah.
2: Luka tidak
1: gitu
2: berdarah. Itu
1: sakit gigi juga ada berdarahnya. Iya, at the moment ada ngerasa gusinya sakit gitu ya.
2: Itu.
1: Balik lagi ke laptop deh. Ya. Nah, sahabat pendengar yang mau request lagu di Inspirasi Keluarga, ini kita punya lagu-lagu dengan era 90-an ya. Sahabat pendengar bisa bergabung saja di 0882 135 135 dan juga telepon di 366 899. Kita ketemu dulu sama lagu dari band yang memang legend, sudah 30 tahun lebih berkarya. Please welcome Dewa Pupus.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
4: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Ya tentu saja kesehatan jantung itu gak bertolak ukur sama umur ya Zar ya.
2: Betul, sepakat banget. Kita harus aware mulai dari dini.
1: Pernah gak sih ngerasa kayak sudukan tapi di daerah dada gitu sebelah kiri?
2: Pernah kalau olahraga tapi berlebihan.
1: Oke, itu karena, oh ya sudukan itu tahu kan?
2: Iya.
1: Jadi ada ngerasa kayak abis makan terus ngerasa sudukan gitu juga terjadi ya?
3: Pernah sih, Lili pernah di posisi kayak lagi lari nih. Dulu kan Lili pelari handal ya.
1: Wih, bukan pelari dari kenyataan.
3: Bukan. Dulu suka lari banget, suka renang juga. Jadi ada di fase dimana ketika Lili lari, keadaan perut kosong juga. Sakit banget kayak sudukan itu. Cuman yang nyerinya nyeri banget sampai sesek, sampai harus berhenti lari gitu loh. Tapi itu cuman beberapa kali aja sih. Mungkin karena terlalu diforsir ya. Waktu itu kan kita mainnya pace-pacean. Jadi ini pace berapa nih? Ngejar pace untuk waktu itu, mengejar cita-cita.
1: Oke, gitu. Abis ini mengejar cinta ya.
3: Iya.
1: Memang sih kadang-kadang tuh di kehidupan kita sehari-hari aktivitas gitu ya, kadang ada momen di mana dada tuh terasa nyeri gitu ya. Nah, ini penting banget nih buat sahabat pendengar bisa ketahui ternyata ada hal-hal yang mungkin saja kita nggak tahu dan bagaimana caranya biar kita lebih aware gitu ya.
3: Betul.
1: Nanti kita bahas nih secara mendalam di Bincang Sehat Keluarga jam 10.
3: Jam 10 ya, Vita. Itu kayaknya seru banget nih bahas sama dokter cantik ya.

0: Bareng sama Dr. Vera, ini dari Suroyo Hospital, merupakan spesialis jantung dan pembuluh darah. Dengan tema jantung sehat, hidup lebih kuat, kenali resikonya sebelum terlambat. Nah, penting banget ya.
1: Betul.
0: Lebih baik mencegah daripada
2: mengobati.
0: Termasuk juga jatuh cinta, jangan terlalu jatuh ya.
3: Yes. Bangun cinta aja gimana?
0: Bangun cinta. Ya. Boleh ya, bangun cinta nanti ya.
3: Nanti.
0: Oke. Okay. Nah, thank you banget buat Lily dan juga buat Nizar sudah gabung bareng sama Vita di Semangat Pagi sama Inspirasi Keluarga. Jangan kemana-mana ya. Nanti teman-teman bakal bantu Vita buat hadir lagi di Bincang Sehat Keluarga. Dan Lili mau nyampein apa nih? Sesuatu biar kita tetap sehat gitu ya.
3: Biar kita tetap sehat, hiduplah selayaknya manusia sehat aja sih.
0: Ini sebenarnya nyeleneh tapi deep gitu loh.
1: Tuh kan.
0: Terus kalau Nizar?
1: Tetap bahagia karena bahagia itu sehat.
0: Oh iya benar.
3: Iya, kunci kesehatan bahagia ya.
1: Dari
0: bahagia
1: pikiran
0: adalah obat ya. Betul. Jadi kunci hari ini jangan terlalu hard feeling pada sesuatu.
3: Yes, betul.
0: Prioritaskan
3: diri kita sendiri dulu baru orang lain.
0: Jangan berpikiran bahwa memprioritaskan diri adalah selfish ya atau egois. Betul. Tapi sebenarnya
3: avoidant.
1: Bentuk kasih sayang sih ke diri sendiri.
0: Iya, bentuk kasih sayang ke diri sendiri. Oke, kalau begitu thank you banget buat kebersamaan kita. Dan jangan kemana-mana ya sahabat pendengar. Ini Vita masih dengan Inspirasi Keluarga. Sesaat lagi akan hadir membersamai juga di pukul 10 ada Bincang Sehat Keluarga. Anda bisa menyimak melalui YouTube channel Radio Magelang FM. Vita ngucapin thank you, mau pamitan ya kalian berdua.
3: Betul, waktu tidak terasa.
0: Habis ini tanda tangan ambil snack di depan.
3: Oh, siap-siap, siap ibu, siap. Oke. Vita, Lili pamit dulu ya. Terima kasih juga buat para pendengar Magelang FM. Ketemu lagi sama Lili sama Nizar di section berikutnya.
1: Sampai.

Sahabat pendengar, inspirasi keluarga ya. Ini sesaat lagi kami akan menghadirkan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah untuk bisa memberikan edukasi bagi sahabat pendengar ya, agar kita tidak terkena penyakit jantung yang menjadi salah satu penyakit yang mematikan ya, dan angkanya juga masih cukup tinggi. Kita harus sehat-sehat. Nah, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit jantung? Kita bisa bergabung sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, Bincang Sehat Keluarga akan kembali untuk menyapa sahabat pendengar semuanya. Vita pamit undur diri ya sesaat saja. Tetaplah di 103,5 Magelang FM. Sampai jumpa di Bincang Sehat Keluarga.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

0: Sahabat pendengar, kita kembali di Bincang Sehat Keluarga bersama saya Vita dan juga Dr. Vera, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dokter, kan kadang-kadang tuh di keseharian ya, bahkan juga masih banyak yang meyakini bahwa ketika sedang nggak baik-baik saja, misalnya tiba-tiba nyeri tuh di rongga dada sebelah kiri, kemudian juga rasanya memang sesak, terus kemudian memutuskan untuk yaudah deh kerokan aja gitu ya. Itu kayak yang paling ampuh, karena kalau semakin orang bilang tuh semakin abang ireng gitu ya, semakin merahnya tuh benar-benar merah ya, ya, itu ya. Jadi kayak semakin mantap gitu ya, yang ngerokin juga puas dengan hasil karyanya. Yang dikerokin juga enteng, kata badan. Badannya juga jadi lebih enak, udah bisa makan lagi dan balik lagi ke aktivitas. Nah, kerokan itu pertanyaannya secara medis apakah diperbolehkan atau enggak sih?
1: Ya, ini sebetulnya fenomena yang sering sekali terjadi di masyarakat kita ya. Apalagi di Jawa ini, kerokan, pijet, wah enak, ini udah tidur nyaman gitu ya. Sembuh, mari kabeh penyakitnya. Ya, ternyata pasien itu, ada seorang pasien yang saat itu sedang mengalami serangan jantung yang sesungguhnya. Kemudian dia merasa nyeri dada, rasa dada tidak nyaman, dadanya terasa penuh seperti cekit-cekit gitu ya, tertusuk-tusuk di bagian dada tengah seperti itu ya, menjalar ke lengan, ke rahang, ke punggung, bisa juga ke ulhati demikian. Kemudian pasien menjadi sering sendawa gitu ya, kemudian opo to iki kok rasanya raenak gitu ya, wes kerokan wae gitu. Nah, kemudian dengan kerokan tersebut akan mengalihkan rasa nyerinya menjadi nyeri yang muncul akibat aktivitas kerokan tersebut. Nah, kemudian apalagi ditambah diberi minyak-minyak yang kemudian memberi efek relaksasi, kemudian dilakukan pijat ya, kemudian itu akan memberikan kenyamanan semu pada pasien yang memang saat itu sedang mengalami serangan jantung. Nah, ternyata proses serangan jantung yang sesungguhnya masih berlangsung dan bahkan berprogres gitu. Jadi ketika datang ke rumah sakit karena keluhan tidak kunjung membaik ya, dengan setelah dikeloin semalam bisa tidur kok paginya sesak nafas, keringat dingin seperti itu. Nah, ternyata ini serangan jantung yang terabaikan oleh karena kenyamanan semu atau rasa nyeri peralihan karena kerokan tadi, sehingga ketika datang ke rumah sakit dalam tanda kutip sudah cukup terlambat. Wah, seperti itu.
0: Waktu mengabaikan itu.
1: Ya, ini penting sekali ya, karena serangan jantung itu paling spesifik akan menimbulkan gejalanya adalah nyeri, nyeri di area dada. Nyeri dadanya tidak hanya iki lo neng kene, ternyata ada bentol, bukan ya? Oh. Jadi nyeri dadanya itu nyeri yang memang seperti tertindih, tertekan kan dadanya, seperti susah untuk bernafas, ketindihan batu atau ketindihan gajah gitu ya, di bagian dadanya, sehingga nafasnya menjadi berat, sulit. Nyeri ini bisa saja kemudian seperti tertusuk-tusuk, kemudian menjalar sampai ke area leher, lengan, sampai ke punggung, disertai keringat dingin, atau bahkan berada di area ulu hati.
0: Oke, gitu. Kalau di ulu hati tanda-tandanya seperti apa? Apakah
1: jadi ulu hatinya
0: asam lambung juga, dokter?
1: Nah, ini juga sering kali ya, sering kali kemudian gitu pada saat serangan ya.
0: Oke. Apa yang harus dilakukan, dokter?
1: Segera ke UGD terdekat.
0: Oke.
1: Segera ke UGD terdekat. Oh iya, satu lagi yang perlu kita perhatikan bahwa pada lansia, pada wanita ini, dan pada penyakit diabetes, pada orang-orang dengan diabetes, gejala ini sering kemudian tidak spesifik. Ya, tidak kemudian sejelas yang tadi saya sampaikan.
0: Okay.
1: Seringkali hanya rasa tidak nyaman saja, badannya kok nggak enak semuanya ini, nafasnya kok nggak nyaman, tidak bisa tidur, itu juga mungkin mengalami serangan tapi tidak spesifik gejalanya seperti itu.
0: Oke, dokter, beberapa case gitu ya, ada yang meninggal begitu dengan katanya itu karena angin duduk. Angin duduk itu sebenarnya apakah juga tanda penyakit jantung, dokter?
1: Ya, oke. Okay. Angin duduk, masuk angin, apalagi nih, para angin-angin.
0: Iya tuh. Ya.
1: Jadi sebetulnya angin duduk, masuk angin itu enggak ada ya.
0: Okay.
1: Anginnya kenapa sih ini? Tadi saya bilang
0: anginnya lagi polite.
1: Anginnya kenapa ini? Jadi sebetulnya ketika dikatakan angin duduk atau tadi masuk angin, ya kemudian

0: yang dalam istilah masyarakat awam ini untuk memperhalus serangan jantung seperti
1: gitu.
0: Itu. Iya,
1: Oke.
0: betul. Jadi sebetulnya enggak ada yang enggak spesifik ya ini. Ini kami rasa hanya untuk memperhalus untuk bahwa pasien ini sedang serangan gitu.
1: Artinya ketika sudah terjadi tanda-tanda seperti nyeri di bagian dada sebelah kiri, kemudian atau seperti sesak tertekan begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Langsung aja ke UGD.
0: Ke UGD terdekat. Jangan terus kemudian dikasih air minum, diminta
1: balur-balurin
0: untuk,
1: gitu ya.
0: Dibalur-balurin. Ada juga yang dipijat-pijat.
1: Gitu ya. Makan juga mungkin bisa jadi banyak yang udah dipilah-pilah, tapi ternyata kita memilahnya justru dengan makanan yang tinggi gula atau tinggi garam gitu ya, yang bisa memperbesar kemungkinan itu ya. Dokter, harus gimana dong sekarang kita untuk lebih sehat lagi?
0: Iya, oke. Satu lagi ya, saya mau sampaikan bahwa ada juga beberapa pasien dengan penyakit jantung koroner itu kemudian bertanya, "Dok, saya harus makan apa sih?"
1: Iya.
0: Ya. Ini sehari-hari kayaknya makanannya biasa gitu ya. kemudian makannya itu apa yang bisa mereverse, yang
1: Betul.
0: Bisa mengembalikan supaya ini pembuluh darahnya bersih kinclong gitu. Ya. Sebetulnya saya kemudian tidak menyalahkan makanan tertentu ini yang kemudian akan menyebabkan mengalami serangan jantung. Tidak sesederhana itu, bukan hanya karena makan satu makanan tertentu kemudian mengalami serangan jantung ya. Tapi ini kembali lagi, ini lebih kepada kumpulan penumpukan yang sudah terjadi selama kurun waktu yang cukup lama. Jadi makanan apa yang bisa mengembalikan? Tidak ada yang spesifik, tapi lebih kepada pola yang
1: pola
0: sistemik.
1: Hidup.
0: Iya, betul. Makanan tentu saja yang baik ya, yang tinggi sayur. Dan yang tadi daun-daunan atau mungkin apa yang kemudian membersihkan supaya pembuluh darahnya kinclong.
1: Okay.
0: Yang bisa kita lakukan adalah tidak menambah plak tersebut ada, dan sambil kita melakukan aktivitas fisik, kemudian mengontrol untuk tekanan darah, kolesterol, gula darah, seperti itu.
1: Kalau disampaikan dokter Vera nggak ada yang bisa membersihkan plak, artinya plak itu bisa terus menumpuk ya dokter?
0: Bisa terus menumpuk jika kita tidak memodifikasi faktor resikonya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya ada kemungkinan nggak sih dok? Jadi
0: reduce. Maksudnya
1: iya,
0: berkurang
1: betul,
0: ya?
1: Betul, betul.
0: Bisa saja mudah-mudahan kita usahakan ya.
1: Dengan cara?
0: Dengan cara menjaga pola makannya yang sehat,
1: balik lagi,
0: melakukan
1: ya.
0: Aktivitas fisik yang reguler, olahraga tadi ya, mengontrol tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, kemudian lemak, tidak asam urat juga ya termasuk, kemudian tidak dalam kondisi obesitas ya, berarti menjaga berat badan ya. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah rokok.
1: Oh.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan.

bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab

0: @radio_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Sehat Keluarga.
1: Sahabat pendengar di Bincang Sehat Keluarga, kita kembali lagi dengan bahasan terkini tentang penyakit jantung ya. Kita harus waspada apa saja sih sebenarnya yang mungkin selama ini kita abaikan. Nah dokter, biasanya nih mereka yang mungkin sudah punya riwayat kesehatan seperti hipertensi, kemudian juga ada penyakit lainnya seperti diabetes, kolesterol, obesitas begitu ya, ada obat-obatan yang harus terus continue dikonsumsi begitu ya, termasuk juga jantung ya dok. Nah apa yang memperparah ketika salah satu obat ini yang seharusnya dirutinkan untuk dikonsumsi tapi tidak dikonsumsi begitu dok?
2: Ya, ketika seseorang terdiagnosis hipertensi atau diabetes atau mengalami kolesterol tinggi, tentu saja ketika datang ke dokter atau teman-teman kardiologis atau teman-teman dokter lain, targetnya adalah membuat ini menjadi normal kembali ya. Targetnya adalah membuat supaya ini tidak berprogres. Sehingga tujuan sekunder atau tujuan berikutnya adalah tidak membuat ini menjadi komplikasi ya. Nah, selama ini belum normal, tentu saja sebaiknya tetap dikontrol. Nah, kemudian apa yang mengontrol gitu ya? Apakah dokter bisa mengandalkan pasien tersebut untuk selalu menjaga makanan, menjaga pola hidupnya?

0: yang sehat, menjaga faktor resikonya tersebut supaya bisa tetap normal ya. Nah, yang mengontrol tentu saja diri sendiri dan dengan bantuan obat-obatan.
1: Okay.
0: Ya. Nah, obat-obatan fungsinya adalah untuk mengendalikan tekanan darah, mengendalikan kadar gula, mengoptimalkan fungsi tubuh supaya bisa tercapai target-target ideal tersebut. Nah, kemudian pertanyaan pasien berikutnya adalah, lah berarti sampai kapan dong dok saya harus minum obat? Nanti ginjalnya gimana? Kasian dong dok ginjalnya gitu ya. Nah, ketika ini ada indikasi, ketika ini sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu ketika tensinya tinggi ya berarti butuhnya diturunkan.
1: Yeah.
0: Ketika gulanya tinggi butuhnya dinormalkan. Seperti itu ya, itu sesuai kebutuhan. Maka ini akan menjadi perlu untuk konsumsi obat-obatan agar ini menjadi normal, ideal, dan tidak menimbulkan komplikasi atau menimbulkan penyakit sekunder lainnya. Seperti itu. Nah, ketika ini dikejar, sampai kapan harus minum obat? Ya, sampai ini baik. Ketika ini belum baik, berarti terus minum obat? Tentu saja iya. Lalu, apakah tidak kasihan ginjalnya? Ya, kalau selama ini malah dibiarkan, tidak dikonsumsi obat-obatan, malah ginjalnya yang akan berprogres untuk mengalami kelainan atau mengalami penyakit ginjal. Pada pasien dengan hipertensi, ini tentu saja berkorelasi dengan fungsi ginjal. Pada pasien dengan aterosklerotik plak, tentu saja juga berkorelasi dengan fungsi ginjal. Apalagi pada pasien-pasien diabetes, ini juga akan mendestruksi untuk pembuluh darah di ginjal, di renal, yang kemudian akan menurunkan fungsi ginjal. Jadi obat-obatan ini justru fungsinya adalah untuk menjaga supaya ginjalnya ini tetap baik.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi
1: mindsetnya harus diubah.
0: Iya,
1: ya?
0: bukan dibalik. Kemudian setelah hipertensi minum obat, kemudian ginjalnya menjadi kasihan atau rusak. Tetapi ya kita kontrol sebagaimana mungkin supaya tidak sampai kemudian menimbulkan berikutnya kelainan berikutnya di ginjal. Gitu.
1: Oke. Okay. Wah, ternyata definisi apa mencintai diri sendiri itu memang bukan hanya mendapatkan barang yang diinginkan, misalnya
0: betul,
1: kayak punya mobil gitu ya, kan harus servis berkala ya dok.
0: Betul sekali.
1: Sama juga dengan tubuh kita.
0: Betul.
1: Oke, dokter Vera, ada pertanyaan ya. Ini apakah seorang yang punya riwayat hipertensi itu berpeluang untuk menderita jantung koroner?
0: Ya, hipertensi saja ketika dia merupakan single disease itu adalah penyakit. Kita beda dulu ya. Hiper itu adalah artinya berlebih. Tensi itu artinya adalah tekanan, ya. Jadi hipertensi adalah tekanan yang berlebih. Ketika di pembuluh darah itu terus-menerus mengalami tekanan yang tinggi ya, tekanan yang berlebih, tentu saja yang pertama akan terjadi penyempitan di pembuluh darah. Kemudian yang berikutnya jantung juga terus-menerus ditempa tekanan yang tinggi sehingga akan mengalami remodeling, akan mengalami perubahan struktural untuk jantungnya sendiri. Nah, ketika hipertensi saja, kemudian apakah kemudian bisa memiliki faktor risiko untuk terjadi serangan jantung? Jawabannya ya. Namun yang lebih kemudian kita evaluasi adalah kelainan yang lain sistemik tersebut, apakah ada gula, apakah ada kolesterol. Jadi ini bisa saja merupakan single faktor risiko atau merupakan faktor risiko gabungan.
1: Oke. Dari pendengar kita, dokter Mbak Hera ya, tanda-tanda atau gejala apa sih yang sebenarnya bisa menjadi spesifikasi seseorang itu sudah terkena sakit jantung? Nah, kalau sering nyeri dada, apa juga mengarah ke sakit jantung, dok?
0: Ya, nyeri dada sendiri itu bisa kardiak atau non-kardiak, atau nyeri dada karena jantung atau non-jantung. Nyeri dada karena jantung tadi dengan gejala spesifik sesak nafasnya, nafasnya sulit, perasaan seperti tertindih ketika bernafas ya. Kemudian dadanya ini terasa penuh, bisa saja seperti terbakar atau burning sensation, tapi bukan di lambung ya, tapi di area dada di atas ya. Kemudian menjalar sampai di punggung dan di rahang ya, di leher seperti itu. Nah, ketika pasien atau seseorang sudah mengalami penyakit jantung, itu kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Kalau serangan ya seperti tadi yang gejala

0: Namun ketika ini kemudian sudah berprogres menjadi nusewu gagal jantung, maka gejalanya akan lebih kepada mudah lelah, kemudian sesak nafas, kemudian bisa saja kakinya bengkak, hilang timbul, seperti itu. Mudah lelah, ya.
1: Oke, sampai di bengkak kaki di bagian mana ini, Dok?
0: Kaki di ankle, di telapak kaki sebaliknya, reverse ya. Itu sampai juga bisa bengkak di area betis.
1: Oke, nah dokter, ada pertanyaan nih. Misalnya kayak kesemutan terus gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh kesemutan di bagian sini ya, jari-jari ujung jari, atau mungkin kesemutan yang berkala tuh terjadi di bagian kaki. Apakah juga ada pengaruhnya ya dokter dengan kesehatan organ yang kita punya?
0: Oke, nah ketika ini membahas hanya gejalanya adalah single kesemutan saja, tidak disertai dengan gejala yang lain, ini bisa mengarahnya lebih kepada neuro atau saraf. Ya, tapi tidak selalu ya. Ini kita harus menilik secara sistemik, tidak hanya dari satu gejala saja, tapi kita harus periksanya memang betul head to toe, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki.
1: Tapi ada yang ada korelasinya dengan jantung, dokter? Apakah ada?
0: Ketika kesemutan itu sendiri ketika dirasakan di area dada, ke lengan, kemudian sampai ke jari, itu sangat mungkin. Tapi kalau di ujung jari saja, itu less likely, itu merupakan sebuah serangan jantung.
1: Wow. Jadi tiba-tiba kesemutan gitu ya, dokter? Bahkan sampai kebas gak sih, Dok?
0: Kebas, betul, kebas.
1: Jadi tapi, itu bukan kesaraf lagi?
0: Iya, ketika itu disertai dengan nyeri dada, betul, kemudian sulit bernafas, dadanya terasa penuh, ya itu bisa dicurigai, kemudian indikasi untuk dilakukan pemeriksaan jantung.
1: Jadi dok, kalau bisa Vita bilang ya dokter Vera ya, semakin kita tahu, jangan semakin parno untuk bisa ngecek gitu ya.
0: Betul. Justru ketika kita tidak tahu, maka akan takut ya. Takut itu karena kita belum tahu. Sebaiknya dihadapi saja untuk kita menjadi tahu apakah perlu ditakutin atau tidak ya.
1: Makanya biar pola hidup jadi lebih sehat, jantung juga lebih sehat gitu ya. Kan pengen juga nih, maksudnya long last untuk hidup lebih sehat,
0: produktif, betul, berkualitas. Tentu saja kita perlu untuk menjaga, menjaga kesehatan supaya bisa hidupnya bisa lebih berkualitas, bisa produktif, bisa bahagia tentu saja ya.
1: Nah dokter, tadi yang sempat keskip ya, makanan yang sebenarnya disukai sama jantung dan enggak tuh apa dok?
0: Kalau makanan itu tentu saja yang tinggi serat, kemudian yang sayur, buah, yang kadar lemaknya itu rendah.
1: Oke, ya, jadi jangan makanan yang goreng-gorengan gitu.
0: Betul, goreng-gorengan, santan-santanan ini ya. Kemudian gorengnya.
1: Meskipun sudah diganti olive oil?
0: Nah, ketika kita menggunakan olive oil itu biasanya untuk menumis ya, bukan untuk deep frying ya.
1: Bukan
0: ya,
1: untuk deep frying.
0: Ya, tidak apa-apa, tidak masalah.
1: Oke.
0: Ya, boleh kalau dengan itu. Tapi yang lebih tidak disarankan adalah menggunakan teknik deep frying yang kemudian minyaknya itu menyerap seperti masuk ke dalam tepungnya, kemudian sampai masih bisa dirasakan ketika sampai di lidah.
1: Oh, hati-hati ya untuk yang para pecinta, bahkan topping-topping mie ayam misalnya ya dokter ya. Kan biasanya bukan hanya lemak yang terejus dari kulit ayam misalnya, tapi juga ditambahin minyak lagi gitu ya. Bahkan sampai light gitu loh.
0: Ya, biasanya lebih enak hati-hati. Ya.
1: Iya, iya. Oke, oke, dokter.
0: Tapi perlu kita batasin ya untuk konsumsinya supaya boleh. Ya, boleh sih kalau kita mau ya sekali-sekali, tapi ketika sekali-sekali itu menjadi
1: sehari
0: bukit.
1: Sekali.
0: Sehari sekali kali 30 jadi 30 hari ya.
1: 30
0: hari. Kali.
1: Apa dokter yang pengen dokter sampaikan nih di segmen terakhir yang bisa disampaikan ke keluarga, misalnya ada yang tiba-tiba mendadak sakit jantung gitu ya.
0: Ketika ada kecurigaan untuk mengalami serangan atau mengalami gejala jantung, segera ke IGD, segera ke rumah sakit terdekat. Jangan menunda. Dan sebaiknya jangan menunggu sakit untuk menjaga kesehatan jantung. Karena proses penyakit jantung itu terjadi butuh waktu. Jadi ketika terasa sehat belum tentu tidak terjadi apa-apa di dalam tubuh. Jadi lebih baik kita mencegah, kita mengusahakan yang baik, mengusahakan untuk menjaga tekanan darah, menjaga kadar gula darah, menjaga kadar kolesterol, kita menjaga berat badan. Ya bukan berarti harus kurus, tidak, tapi kita menjaga supaya ideal dengan melakukan kegiatan atau aktivitas fisik dan hindari rokok. Karena ketika kita sehat, maka hidup kita akan berkualitas. Jantung sehat, hidup berkualitas.
1: Nah, terima kasih sekali Dr. Vera, spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Sahabat pendengar bisa berjumpa dengan Dr. Vera di Suroyo Hospital setiap Suroyo hari Hospital. Apa nih?
0: Setiap hari, dari Senin sampai hari Jumat.
1: Oke, setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau
0: betul,
1: weekend?
0: Weekend kita jaga jantung sendiri.
1: Dan juga jantung keluarga ya. Keluarga.
0: Okay, olahraga rutin ya.
1: Betul ya, tentu saja olahraga rutin, pola makan, hindari rokok, kelola stres yang paling penting ya dokter.
0: Penting.
1: Ya.
0: Kalau stres, tekanan darah tinggi, bahaya juga buat jantung ya.
1: Tapi kalau merah-merahnya banyak, semakin bahagia jantung ya dokter.
0: Merah-merah itu maksudnya rapot atau?
1: Merah-merah itu sarangnya ya dok. Oh, iya. Oke, okay.
0: Ya,
1: sahabat pendengar, kebiasaan sehat adalah keinginan hati bagi setiap orang gitu ya. Dan tentu saja kebiasaan itu dibangun dengan pola. Semakin kita mengusahakan kebiasaan yang baik, juga pola hidup yang sehat, hindari makanan yang terlalu banyak minyak tadi ya.
0: Betul.
1: Ini juga bisa menghindarkan tubuh kita dari apa tadi, plak ya dokter.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Yang menimbun terus. Yuk kita lebih perbaiki lagi meskipun sekarang kayaknya ngerasa telat, aduh kayaknya kemarin pola hidupnya nggak baik-baik aja gitu ya.
0: Tidak ada kata terlambat.
1: Tidak ada kata terlambat. Boleh, ya. Lebih baik menghindari
0: daripada mengobati. Hidup okay. Sehat, jantung kuat.
1: Hidup sehat, jantung kuat. Demikian Bincang Sehat Keluarga. Terima kasih banyak, senang banget bisa ngobrol sama Dr. Vera.
0: Sama-sama.
1: Semoga next time kita ketemu dengan, tentu saja bukan karena sakit, tapi dalam
0: bukan ya, ya.
1: Mungkin kegiatan olahraga atau lainnya ya dokter ya.
0: Boleh.
1: Oke, sahabat pendengar Bincang Sehat Keluarga, terus bisa Anda simak ya setiap hari Kamis dari jam 10 sampai jam 11 hanya dari radio kesayangan Anda. Bisa diakses juga informasinya di Instagram Radio Magelang FM atau di YouTube channel Radio Magelang FM. Vita, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, pamit undur diri bersama dengan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hingga siang hari ini. Sampai jumpa, tetaplah sehat dan stay tune terus di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

tengah ruang dengar Anda 103,5 Magelang FM ya. Dari inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Wah, jadi makin sadar lagi ya sahabat pendengar akan kesehatan jantung kita setelah menyimak bincang sehat keluarga. Ya sahabat pendengar, kami terus akan hadir ya untuk bisa memberikan edukasi seputar kesehatan dalam bincang sehat keluarga setiap hari Kamis yang manis ini ya. Apa kabar buat bapaknya Alda, sudah bergabung dari Boyolali, terima kasih banyak. Terus streaming ya, balada penyiar dong, boleh. Oke, kirim salamnya buat yang lagi nyimak aja. Selamat bertugas buat Vita. Dan sambil beraktivitas, hati harus ceria ya, seperti cuaca yang cerah ceria ini. Wah, oke, setuju banget ya. Pak, bapaknya Alda, ini merupakan semangat tersendiri untuk kita semua yang mungkin saja sudah mulai capek ya di siang hari menjelang makan siang. Apa kabar juga buat Bunda Sadowo, semoga sehat selalu ya. Novia Kolopaking, Bunga Mawar, salam buat Bu Eti, ada Bu Riono juga, Bu Nani di Kalinegoro, ada Bu Endang Wahyu juga, Bu Erna Dwi, kemudian Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti Haryati, ada Pak Iwan juga, Pak Suprianto, Pak Dipoyono, Pak Rohyanto juga semuanya ya yang sedang bergabung. Mat aktivitas aja nih, semoga sukses dan lancar rezekinya ya Vita, amin ya rabbal alamin. Carry on, terus melangkah apapun yang terjadi gitu ya. Memang jeda dibutuhkan, tapi jangan kelamaan jeda. Misalnya scrolling media sosial tiba-tiba udah 2 jam yang berlalu, aduh jangan ya. Sampai usai nanti di pukul 12, Vita terus membersamai di Inspirasi Keluarga. Stay tune terus, hanya di radio kesayangan Anda ini.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan.

bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu.

0: Ya, bikin lagi.
1: Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV?
4: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
3: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Gordon van Souter, filsuf dari Belanda. Jika pekerjaan Anda lenyap, jati diri Anda tidak akan hilang.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa saat kita diberi kesempatan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena hal itu mencerminkan sikap dan perilaku kita. Meski tugas dan tanggung jawab yang diberikan selesai, kita akan tetap diingat dengan baik.

0: Tiara Iman.
1: Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200.
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
3: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, informasi harga kebutuhan pokok masyarakat yang bisa Vita hadirkan untuk Anda terpantau hari ini ya, Kamis 3 September 2026. Dari DPPKum Kota Magelang menginformasikan harga rata-rata di masing-masing komoditi seperti beras premium. Merek Sania Rp15.000 per kilo, IR64 Rp14.900, kemudian beras medium IR64 Rp13.500, kemudian C4 Rp13.800, beras SPHP Rp12.300. Gula pasir kristal putih KW medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100. Baik sahabat pendengar, untuk harga minyak goreng curah tanpa merek ya, per liternya Rp20.600, kemudian minyak premium kemasan botol Rp21.300, minyak kita Rp15.700. Beralih ke harga daging sapi, bagian paha depan Rp131.600, kemudian paha belakang Rp136.600, harga tetelan per kilonya Rp80.000, sandung lamur Rp100.000, ayam ras turun menjadi 2,36% yakni Rp42.300. Daging ayam kampung per ekornya Rp95.000. Harga telur ya sahabat pendengar per kilo Rp24.000. Daging telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Susu kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram Rp12.600. Susu bubuk Denko 400 gram Rp46.900 dan susu bubuk Bali TSGM Rp43.500. Harga cabai ada fluktuasi turun dan naik ya sahabat pendengar, diikuti oleh harga bawang merah dan juga bawang putih, beberapa varian juga turun. Cabai merah besar biasa turun menjadi Rp33.300 per kilo. Rawit merah justru naik Rp50.000. Cabai merah besar keriting Rp28.300, rawit hijau Rp47.000. Bawang merah juga turun menjadi Rp32.600, kemudian bawang putih jenis sinco turun juga di Rp31.300. Bawang cutting juga turun Rp36.300 dan bawang bombay stabil di Rp30.600. Ikan laut jenis kembung Rp40.000, ikan asin teri Rp43.000, ikan bandeng Rp36.000, ikan tongkol Rp34.300. Yap, sahabat pendengar, demikian informasi harga kebutuhan pokok masyarakat ya yang bisa Vita hadirkan untuk Anda di Inspirasi Keluarga. Sahabat pendengar, nampaknya ini dia waktu yang menjadi penghujung ya perjumpaan kita sejak pagi hari tadi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyatu di program-program acara Radio Magelang FM. Jangan kemana-mana, karena istirahat makan siang bisa ditemani dengan lagu-lagu langgam Jawa di sajian musik spesial Campur Sari. Vita pamit undur diri, sehat selalu dan sampai jumpa.

Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng siang sahabat pendengar. Selamat siang semuanya. Selamat ngaso-ngaso, rolasan gitu ya. Vita hadir dengan 10 lagu yang sangat-sangat melegenda. Ya, belakangan ini musik campursari kerap disebut sebagai harta karun ya, karena nilai seni dan culture-nya itu sangat tinggi. Di tengah gempuran tren musik modern, campursari klasik menawarkan keunikan yang tak dimiliki genre lainnya. Sangat-sangat melegenda. Ya, belakangan ini musik campursari kerap disebut sebagai harta karun ya, karena nilai seni dan culture-nya itu sangat tinggi. Di tengah gempuran tren musik modern, campursari

hipnotisasi Adi Luhung. So, selama 60 menit ke depan, Vita bakal temenin istirahatmu dengan warisan budaya di sajian musik spesial campur sari. Oke, di urutan yang pertama, sebuah langgam Jawa tradisional ciptaan sang maestro Andjar Any sekitar era 70-80an dipopulerkan oleh maestro Mantos. Kala itu, Mantos tengah membentuk grup campur sari Maju Lancar di Gunung Kidul. Ia mengaransemen ulang lagu ini dengan menambahkan unsur keyboard dan bass modern. Sentuhan baru ini memicu ledakan popularitas musik campur sari di Indonesia pada era 90-an. Mantos nyit.

Next, lagu dengan romansa kasih sayang dan kekhawatiran orang tua di lereng gunung pada anaknya yang merantau ke kota setelah masa kemerdekaan, namun lupa pulang dan mengabaikan asal-usulnya. Lagu ciptaan Gesang Marto Hartono di era 70-an ini bertransisi dari musik keroncong murni menjadi standar lagu campursari wajib setelah kerap dibawakan oleh Waljina dan Didi Kempot. Kita dengarkan dulu Caping Gunung dengan versi Waljina spesial buat Anda.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Sahabat, meski sama-sama menyandang gelar maestro campur sari, Mantos dan Didi Kempot memiliki pendekatan musikalitas yang berbeda. Hal yang mendasar adalah pada akar alat musik dan target emosi yang ingin disampaikan kepada pendengar. Gaya musik Mantos sendiri dikenal sebagai pelopor klasik inovatif, sementara Didi Kempot dikenal sebagai The Godfather of Broken Heart. Liriknya menyedihkan, sementara lagunya tuh mengajak untuk bergoyang dengan pendekatan Chongdut. Oke, dua lagu yang bakal kita bahas dari Didi Kempot adalah sebuah kisah pilu sepasang kekasih yang berpisah di stasiun Solo Balapan. Sementara pihak yang ditinggalkan merasa tersiksa karena kekasihnya berjanji akan segera kembali, namun ternyata cuman di ghosting. Dirilis karena pengalaman orang-orang yang Didi Kempot saksikan saat masih menjadi pengamen Solo era 80-an. Sementara Stasiun Balapan dirilis pada tahun 98 menjadi album studio debutnya. Didi Kempot,

Kerinduan mendalam seseorang yang rela menjelajahi 1000 kota demi mencari keberadaan sang mantan kekasih. Wow, ini memang benar-benar susah move on ya. Janggal. Sewu kuto dilakukan meski akhirnya ia tahu yang dicari sudah bahagia bersama yang lain. Cukup luar biasa kisahnya ya. Didi Kempot, Sewu Kuto.

penyediaan rumah aman asap sebagai upaya mendukung mitigasi karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah. Dan dalam hal ini, anggota tim Koalisi Respon Asap Karhutla Kalimantan Tengah atau RAKAT, Agnes Yesiska, mengatakan, hingga kini banyak masyarakat berdatangan karena mengalami berbagai keluhan akibat paparan kabut asap. Selain menyediakan tabung oksigen, rumah aman asap juga dilengkapi

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
1: Sajian musik spesial.

sahabat, kali ini Vita kembali membawa sang maestro Anjar Ani yang menuliskan kisah nyata romansa pribadinya akibat terhalang restu dan jarak. Diawali dengan langgam Jawa klasik murni yang sangat megah sebelum akhirnya diadaptasi ke dalam berbagai pertunjukan campur sari modern dengan keindahan melodi yang puitis. Kita dengarkan versi anak mudanya ya, Lala Attila, Yen Ing Tawang Ono Lintang.

kita beralih ke lagu selanjutnya yang ditulis oleh Mantos ketika ia mulai bereksperimen menggabungkan ketukan kendang tradisional dengan alunan keyboard elektrik. Lagu ini sengaja dikemas dengan tempo jenaka yang lincah untuk menghibur masyarakat kelas pekerja. Mantos, Gedo.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

sajian musik spesial campur sari. Kembali bersama dengan The Godfather of Broken Heart yang dua karyanya sangat melegenda. Didi Kempot menciptakan lagu bertemakan sakit hati yang menjadi lagu perdananya untuk direkam di dapur rekaman. Lagu ini awalnya kurang mendapatkan perhatian di negeri sendiri loh, justru meledak luar biasa di negara Suriname dan juga Belanda setelah dibawa oleh para imigran Jawa di sana sebelum akhirnya viral kembali di Indonesia. Didi Kempot, Citro.

Next, Layang Kangen, ditulis Didi Kempot sendiri saat dia berada di Rotterdam, Belanda. Lagu ini relate banget nih sama mereka yang lagi homesick ya. Layang Kangen itu menjadi salah satu tembang campursari paling melankolis. Didi Kempot, Layang Kangen.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

Media. Sajian musik spesial.

Di segmen terakhir ya, Vita memboyong nih lagu di era 90-an, di mana saat Setio Tuhu diadopsi ke dalam Campursari, diciptakan oleh Kinarto Sabdo, seorang dalang wayang kulit legendaris, terkenal dengan karya gending-gending Jawa yang sangat dinamis. Setio Tuhu berarti kesetiaan mutlak sepasang suami istri, di mana Setio Tuhu artinya setia dan patuh. Mantos Setio Tuhu.

menjadi yang terakhir bersama Vita di sajian musik spesial Campur Sari. Sri Huning diciptakan menjadi transformasi pengubah campur sari populer berbagai musik termasuk mantos yang mengangkat kisah kepahlawanan dan cinta tragis antara Sri Huning dan Raden Wiratmoyo dari Kadipaten Tuban. Di cover oleh Rina Aditama dengan musik segar tanpa mengubah gending Jawa yang kental, lagu ini jadi penutup yang luar biasa di sajian musik spesial Campur Sari. Vita pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Sudah sampai jam 1, waktunya sahabat pendengar untuk kembali menyimak RRI Pro 3. Vita pamit dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Salam budaya.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dalam setiap agenda di Papua.
2: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk...
1: Dalam setiap agenda di Papua.
2: 3 hari lalu, Pansus sudah

0: melakukan masukan, kemudian kita akan melakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Meberat Serangkutan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
1: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
2: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
1: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan. Salah satunya yaitu melakukan simulasi untuk memastikan masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi darurat. Informasi tersebut disampaikan oleh Dian Perwanto.
4: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
5: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
6: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya apa waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian, ini awas dan sebagainya.
5: Ketua KTB Gendeng, Dedi Hermawan mengungkapkan, di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar, hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini, diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
7: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih.
8: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
7: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
5: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Senobaskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi.
9: Dan simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya.

0: Nah, untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Jadi juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
1: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan untuk digunakan warga terdampak pergeseran tanah di Desa Paburuan, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan.
3: Sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
4: Perubahan anggaran sekarang belum masukkan ya, kan cuma 40 unit, ya sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Nunggu lagi nyari lahannya, karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran, cuma masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak, di Desa Pabuaran cuma agak lumayan jauh pun, bahkan satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi itu.
3: Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
5: Ini kan longsor ini sudah lama. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
3: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo di Kota Solo, Jawa Tengah menghadirkan dampak buruk bagi warga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Selain memicu trauma dan gangguan pernapasan, sejumlah warga terpaksa mengungsi mandiri akibat pekatnya asap. Arga Diraksa melaporkan.
6: Mengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya.
7: Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempo Solo pada Rabu malam memberikan dampak langsung bagi warga Kabupaten Karanganyar, khususnya di Desa Plesungan, Kecamatan Gundangrejo, Karanganyar. Kepulan asap pekat serta abu sisa pembakaran sampah membuat warga sekitar mengalami sesak napas dan sakit tenggorokan, hingga memicu trauma kebakaran hebat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Warga perumahan Happy Family Dusun Sulurejo, Santi, mengaku terpaksa memboyong anak-anaknya mengungsi pada Rabu malam demi menghindari bahaya racun asap.
6: Mengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah besar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga lah nanti trauma yang tahun kemarin itu, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu.
7: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga seluruh Jawa lainnya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik Kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
8: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget deh semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini. tebel. Pokoknya habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjalar. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, enggak keluar asap lagi lah, mintanya seperti itu.
7: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama PMI dan Dinas Kesehatan bergerak menerjunkan bantuan masker bagi warga terdampak di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiarjo menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
9: Warga kami di Kabupaten Karanganyar berdampak adalah di Desa Persungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Jempo tahap pendinginan kalau tidak salah informasinya.
7: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Jempo benar-benar bersih dari kepulan asap. Harga diraksa Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Stok cadangan pangan lokal berupa jagung, umbi-umbian, dan beras dalam kondisi sangat cukup untuk konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Anna Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
10: Ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
11: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, umbi-umbian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, umbi-umbian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
10: Untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
11: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba menegaskan, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
12: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba kita punya 2 kantor cabang, kemudian di Pulau Flores kita punya 7.
11: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas MBG Jawa Timur memastikan penanganan korban ketidaksesuaian menu makanan cepat tertangani. Selain itu, monitoring serta evaluasi juga akan dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andik Hasana.
13: Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Jatim memastikan penanganan terhadap ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin akibat keracunan makanan dapat cepat tertangani. Kasatgas MBG Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menegaskan pihak BGN telah menindak tegas SPPG yang memasok makanan serta seluruh pengobatan ditanggung oleh pemerintah.
14: Dari pihak BGN yang jelas dapur itu disuspend dulu. Nah kemudian teman-teman sekalian, karena ini banyak pasiennya, kami tadi dari Dinkes Provinsi juga ikut dengan kami. Kami tanyakan ada nggak kendala. Yang pasti seluruh pasien tidak boleh ada yang ragu karena khawatir masalah biaya. Untuk kejadian ini ya SOP-nya, dan inilah bagian dari tugas Satgas MBG juga memastikan penanganan pasien berjalan dengan lancar, jangan sampai ada yang khawatir dengan kendala biaya.
13: Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk turut melakukan evaluasi dan monitoring terhadap SOP bagi SPPG.
15: Tentu kejadian ini akan menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring maupun evaluasi dari pelaksanaan program yang baik ini. Program yang sebetulnya digagas oleh Bapak Presiden Prabowo merupakan implementasi dari pesan amanah konstitusi kita ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan tentu monitoring evaluasi ini akan menjurus kepada SPPG-SPPG yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun di Sidoarjo dalam hal ini yang memang sedang terjadi suatu case ya.
13: Sebelumnya ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Putat Tanggulangin mengalami keracunan seusai menyantap makanan dari SPPG setempat. Forkopimda setempat gerak cepat membawa korban untuk memperoleh penanganan medis sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP-PA versi 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah pelosok. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari siaran luar negeri.
16: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP-PA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEP-PA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
17: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita tidak bisa datangi secara langsung.
16: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, mengapresiasi peluncuran SIMEP-PA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
18: Dengan SIMEP-PA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMEP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
16: SIMEP-PA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. Ikraf diyakini menggeliatkan ekonomi Bali tahun ini dengan proyeksi pertumbuhan 6,2%. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
19: Sangat penting untuk bisa ditindaklanjuti di dalam rangka untuk meletakkan fondasi pengembangan perekonomian yang berbasis kepada sektor formal.
20: Pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata saat ini memang masih bertumpu pada sektor pariwisata. Namun sektor plesiran tersebut memerlukan dukungan sektor lain untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan di kisaran 5,4 hingga 6,2% yang salah satunya didukung sektor ekonomi kreatif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Igusti Wayan Murjanayase kepada RRI di Denpasar mengatakan, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Bali. Menurutnya, ekonomi Bali memang tidak bisa lepas dari sektor pariwisata, namun tetap memerlukan sektor alternatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Murjanayase menjelaskan, ekonomi kreatif akan mewujudkan diversifikasi ekonomi karena menekan ketergantungan pada pariwisata murni dan lebih mengembangkan sektor lain seperti pertanian dan UMKM.
19: Ada peluang bagus sekarang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggenjot penumbuhan sektor UMKM termasuk koperasi, yaitu bagaimana koperasi bisa lebih berperan terhadap PDRB dan termasuk juga UMKM lebih berperan terhadap PDRB.
20: Murjanayase mengatakan ekonomi kreatif akan memanfaatkan kekayaan budaya, meningkatkan nilai tambah produk lokal dan mendukung pariwisata berkualitas. Menurutnya sinergitas bersama juga menjadi kunci agar sektor plesiran dan ekonomi kreatif berjalan beriringan menyokong pertumbuhan ekonomi Bali, sekaligus menjadikan Bali sebagai contoh pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
19: Dan ini perlu ditindaklanjuti segera berkaitan dengan aspek-aspek memanfaatkan akses dengan baik ketika mereka memiliki perizinan usaha melalui NIB, itu sudah melekat di dalam aspek-aspek peluang yang memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan terbaik terkait dengan financial atau digitalisasi keuangan, juga termasuk pemberdayaan sumber daya manusia.
20: Perekonomian Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 5,4 hingga 6,2% memerlukan sokongan sejumlah sektor produktif, tidak hanya dari sektor pariwisata, melainkan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian. Ekonomi kreatif sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan semakin menguatkan pariwisata budaya dan kreativitas sebagai daya tarik utama, mewujudkan pariwisata berkualitas serta ekonomi bertumbuh positif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Informasi luar negeri, para menteri bidang inovasi negara-negara G20 mencapai konsensus mengenai tata kelola dan penerapan teknologi baru yang sedang berkembang. Keputusan dalam pertemuan selama 2 hari di Amerika Serikat itu memberikan kepercayaan bagi para wirausahawan untuk berinvestasi dengan terus memastikan bahwa kerangka kerja kekayaan intelektual mampu mendorong sekaligus melindungi inovasi. Selain itu, negara-negara G20 juga didorong untuk berinvestasi dalam penelitian dasar dan memperkuat jalur komersialisasi. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Dua ganda campuran Indonesia memastikan langkah menembus perempat final Pontianak Indonesia Masters Super 100 di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak siang ini. Pasangan Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Melati Daiva Oktavianti, serta Dejan Ferdinansyah, Apriani Rahayu, membuka peluang meraih gelar juara. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Viko Alhadi.
21: Tampil di babak 16 besar, ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kus Haryanto Melati Daiva Oktavianti berhasil menumbangkan pasangan sesama Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Pita Hanim Tias Mentari, 2 game langsung dengan skor 21-16, 21-13. Politron Pontianak Indonesia Master Super 100. Rehan mengaku masih belum sepenuhnya puas dengan penampilannya. Menurutnya masih ada sejumlah bola yang seharusnya dapat diselesaikan menjadi poin namun justru terlepas.
22: Namanya hari ini sih ya menurut saya ya masih belum puas juga ya saya mainnya, masih belum apa yang saya mau, masih ada beberapa bola itu harusnya mati tapi kadang banyak sendiri progres.
21: Sementara itu, ganda campuran Indonesia lainnya, Dejan Ferdinansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia, Goh Bonzi dan Nia Sofia lewat rubber game. 14-21, 22-20, dan 21-13. Dejan Ferdinandsa mengakui permainan pada game pertama belum maksimal karena kurang fokus. Memasuki game kedua, dirinya mulai lebih percaya diri dan mampu mengubah jalannya pertandingan.
0: Memang tadi di kesulitannya di set pertama sih. Set pertama tuh maksudnya ceweknya juga lumayan untuk ngadunya. Jadi itu agak sedikit kesulitan kita posisi.
21: Kemenangan tersebut diraih melalui permainan yang lebih agresif pada dua game terakhir, sekaligus menunjukkan kemampuan Ferdinand Rahayu untuk bangkit setelah tertinggal lebih dulu. Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita siang ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal berita resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

ganchi piker piker, ake ake wong saiki gampang kepelot marang samu barang kang katon elok, katon gemebiar, katon wah. Sana dan sedatini ora podo marang opo sak benere. Sing akhiri dadek no geton, dadek no gelo, mulo ojo milik barang kang melok.

radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore.

0: yang baik.
1: Hidup itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa sadar kita menikmati setiap langkahnya. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Bima Prasetya dari LPPL Radio RTFM Temanggung Jawa Tengah sebagai radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini. Kita awali dari Kabupaten Tubaba, Lampung. Mengenai Pokja MT Al-Firdaus, Setubaba dikukuhkan, didorong jadi rumah besar majelis taklim. Sudah siap ada reporter Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba, Lampung. Silakan rekan Novia untuk laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Ketua Majelis Taklim Al-Firdaus Kabupaten Tulampung Barat Tubaba, Hajah Novianti Nofriwan, secara resmi mengukuhkan pengurus kelompok kerja Pokja MT Al-Firdaus tingkat kecamatan se-Kabupaten Tubaba. Pengukuhan ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Tubaba pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tubaba, para camat, Kementerian Agama, MUI, Basnas, KUA Kecamatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pimpinan organisasi keagamaan serta pengurus MT Al-Firdaus tingkat kabupaten dan kecamatan. Dalam sambutannya, Hajah Novianti Nofriwan mengatakan pengukuhan pengurus bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi awal amanah untuk menghidupkan kegiatan keagamaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan, MT Al-Firdaus tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan, tetapi juga diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi, pembinaan akhlak remaja, dan kesehatan. Sementara itu, dalam sambutan Bupati Tubaba yang disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tubaba, Untung Budiono SOSMH, pemerintah daerah mendorong Pokja MT Al-Firdaus menjadi mitra strategis dalam pembinaan keagamaan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Pokja diharapkan menjadi pusat syiar Islam yang sejuk, memperkuat toleransi serta ikut menggerakkan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga menekankan bahwa Pokja MT Al-Firdaus bukan untuk menyaingi majelis taklim yang telah ada, melainkan menjadi wadah yang merangkul dan memperkuat seluruh majelis taklim serta organisasi keagamaan di Kabupaten Tubaba. Dengan dikukuhkannya pengurus Pokja MT Al-Firdaus tingkat kecamatan se-Kabupaten Tubaba, diharapkan sinergi antara majelis taklim, pemerintah, dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Firdianti, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk Reka Novia untuk laporannya. Berita selanjutnya datang dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, di mana Dinas Perhubungan Kota Baru sukses meraih juara 3 dalam ajang Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Sudah siap reporter Fajri dari Radio Gema, SAIJN FM. Silakan untuk laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru melalui Dinas Perhubungan sukses meraih juara 3 dalam ajang Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Ajang yang digelar Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel di Banjarmasin pada Rabu 2 September 2026 ini diikuti pelajar se-Kalimantan Selatan. Kota Baru diwakili Muhammad Ralfi Julio Mananta, siswa kelas 11 A4

0: SMN 1 Kota Baru, ia juga mengusung karya ilmiah berjudul Aplikasi Peringatan, yaitu sistem checkpoint analyzer network atau scan yang berfungsi mendeteksi kondisi abnormal pada angkutan jalan, dan atas karyanya ia meraih nilai 90,07. Kepala Dinas Perhubungan Kota Baru Gusti Abdul Wahid mengaku bangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya. Menurutnya, prestasi ini bukti kreativitas pelajar Kota Baru dalam mendukung keselamatan transportasi. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Bupati Muhammad Rusli. Sekolah dan masyarakat ke depan di Dishub Kota Baru berkomitmen terus melakukan pembinaan dan edukasi keselamatan lalu lintas kepada pelajar. Mari wujudkan Kota Baru yang lebih tertib berlalu lintas untuk Kota Baru hebat. Demikian Pajri LPPL Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Fajri untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Gema Saijen FM tadi menjadi penutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Bima Prasetya dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live, hadir Senin hingga hari Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengar besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang akan saya buka dengan Persada ID Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kembali hadir dan menyapa kamu semuanya.
4: Hari ini kita datangkan dari rekan-rekan Forum Anak Kecamatan Temanggung.
3: Waduh. Nah,
4: kalau biasanya sama Forum Anak Kabupaten Temanggung ya.
3: Sepertinya kita juga penasaran ya Bima ya, tentang Forum Anak Kecamatan Temanggung dan yang pastinya juga seperti tema yang sudah kita kasih tahu yaitu
4: terkait dengan cyberbullying.
3: Betul sekali.
4: Bima sama Arjuna juga sudah siap untuk menyampaikan berbagai informasi juga bersama narasumber yang luar biasa ini. Nah, itu langsung saja kita bersama Forum Anak Kecamatan Temanggung untuk ngobrolin terkait dengan mengenal cyberbullying khususnya juga untuk anak-anak Temanggung. Vina atau Yadira dulu mau menyampaikan ini maksud dari cyberbullying itu secara sederhana apa? Dengan bahasa anak-anak dulu deh, monggo.
5: Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ya, kalau banyak gak asing tentang istilah cyberbullying. Jadi cyberbullying itu adalah salah satu bentuk kekerasan. Tetapi kekerasan itu tuh dilakukan melalui internet atau teknologi. Contohnya yang selalu tren itu hate comment.
4: Ah, betul.
5: Terus DM-DM spamming yang kita gak kenal itu termasuk cyberbullying gitu kan. Terus ya biasanya sih korban-korbannya itu tuh berusia remaja ya, Kak Tia.
6: Biasanya dari anak-anak sampai remaja. Apalagi, tapi sekarang kalau cyberbullying itu lebih ke remaja ya. Karena yang remaja itu lebih banyak lagi aktif-aktifnya untuk sosmed ya.
5: Masih dalam masa puber ya. Masih marak-maraknya buat nge-hit-hit ini.
6: Banyak head, banyak spam, apalagi buat yang pengen aktif nih ya di sosmed untuk dapat memperkenalkan gaya hidup dan lain-lain. Itu kan biasanya sekarang apa-apa nih dari sosmed, dari misal IG, TikTok, itu kan apa-apa sekarang di postnya di situ gitu. Jadi rentan banget.
4: Betul, jadi warning juga ya buat kita. Kalau terkait dengan cyberbullying sendiri nih menjadi isu penting tuh emang kenapa sih harus dipentingkan sekali di kalangan anak-anak juga gitu, khususnya untuk anak-anak yang mungkin dari TK, SD, SMP, bawah seusia dengan teman-teman yang sekarang ini.
5: Karena kan di zaman sekarang kan banyak orang yang menggunakan sosmed tuh nggak mikir gitu dulu gitu loh kan. Jadi main ceplos-ceplos aja, main ya udah gini gitu loh. Nah itu tuh ternyata tuh bisa berujung ancaman, jadi membuat korban tuh jadi takut, nggak nyaman, betul-betul. Terus jadi self-harm gitu kak, terus menyakiti diri sendiri kan bahaya.
4: Betul.
5: Buat anak-anak apalagi ya, yang karirnya masih panjang gitu ya, Edira.
4: Betul-betul, apalagi memang anak-anak di usia bahkan dini ya, anak balita pun gitu ya.
3: Betul.
4: Yang suka dengan udah dikasih gadget, nah mereka bakal main, mereka belum bisa memfilter dirinya sendiri. Nah alhasil ketika dia udah tahu dunia sosial media gitu, yang pastinya dia juga belum bisa ini ya, apa namanya, berpikir bahwa apakah ini bagus atau tidak ketika kita untuk mengupload apakah itu gambar, apakah itu video, apakah itu kata-kata yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Nah itu sangat harus kita
3: jadi hal perhatian banget.
4: Signifikan untuk kita sampaikan juga informasi edukasi. Oke, dari Vina sama Yadira ini kan juga pasti banyak sekali nih yang baru kenal terkait dengan cyberbullying. Biasanya kan cuma bullying. Kamu ngapain sih bullying gitu? Nah ini bedanya bullying sama cyberbullying menurut kamu gimana?
6: Nah kalau untuk cyberbullying ini itu lebih menjerumus ke pembulian ya di teknologi, bidangnya di misal lewatnya gawai.
4: Gawai
6: itu lebih di sosmed ya, internet, jejaring ya, di jejaring.
4: Kalau yang bullying sendiri gimana?
5: Kalau bullying itu kan macam-macamnya ada banyak, cuman kalau bullying itu kita lebih ke langsung kontak langsung gitu lah, intinya kayak fisik,
4: terus verbal
5: gitu.
4: Cukup menarik juga nih.
3: Menarik ya,
4: karena ada bedanya juga Jo.
3: Betul.
4: Bullying secara verbal atau ucapan ya. Kalau fisik itu yang menyentuh gitu-gitu. Bullying atau mungkin ngomong tapi
3: lisan
4: tapi dengan maaf dengan
3: mencela
4: ya, ngarang-ngarang ini waktu malam. Ngarang ini fisiknya seseorang gitu ya.
3: Sukses terus ya buat proker kedepannya, semangat juga buat teman-teman.
4: Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, yang pasti menggandeng anak-anak muda merangkul semuanya ya. Jangan mudah lelah ya. Ini tugas kamu.
5: Siap.
6: harus.
1: Oke, langsung saja di sini dari Forum Anak Kecamatan Temanggung, Vina Yadir juga pamit undur diri ya. Terima kasih.
4: Dan di sini Juna pamit undur diri bersama rekan saya
1: Bima Prastia pamit undur diri. Terima kasih bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Demikian tadi perbincangan saya Bima Prastia bersama dengan rekan saya Arjuna Kusuma bersama teman-teman dari Forum Anak Kecamatan Temanggung di Persada ID Talk. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Provinsi Jawa Timur yang tentunya hadir Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dorong penguatan kampung keluarga berkualitas dari lingkungan rumah, tekankan suasana positif, kerja keras, disiplin, dan kolaborasi masyarakat. Sudah hadir dengan reporter Maharani dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Untuk itu, langsung saja bersama Maharani laporannya.
7: Baik pendengar LPPL Indonesia, Bupati Nganjuk Marhain Jumadi menghadiri sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Nganjuk tahun 2026 yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berlangsung di Aula Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk. Dalam kesempatan tersebut, Kang Marhain menegaskan bahwa keluarga berkualitas harus dibangun mulai dari lingkungan rumah. Menurutnya, suasana positif dalam keluarga menjadi fondasi penting untuk menciptakan kehidupan yang sehat, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Bupati Nganjuk juga mengajak masyarakat membiasakan senyum, bersikap ramah, berpikir positif, serta tidak mudah menyalahkan keadaan ketika menghadapi persoalan. Selain itu, keluarga juga perlu menanamkan karakter melalui kerja keras, kedisiplinan, kemauan belajar, dan lingkungan pergaulan yang baik. Kang Marhain menekankan keberhasilan kampung keluarga berkualitas membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dan tidak hanya bergantung pada pembiayaan. Pemanfaatan potensi masyarakat serta ketepatan sasaran berbasis data juga menjadi bagian penting dalam melaksanakan berbagai program. Melalui penguatan kampung keluarga berkualitas, pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap keluarga semakin mampu menjadi pusat pembangunan manusia dalam membentuk generasi yang sehat, berkarakter, produktif, dan optimis menghadapi masa depan.
1: Terima kasih reporter Maharani dengan laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kabupaten Kampar Riau. Ekspos capaian kinerja Kejari Kampar keluarkan sprindik perkara dugaan manipulasi hasil pemeriksaan di inspektorat hingga lanjutkan kasus KUR BRI. Bersama Ari Amrizal dari Radio Suara Kampar akan menyampaikan laporannya. Silakan Ari Amrizal untuk laporannya.
8: Pendengar PPL Setanah Air, Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Duyanto Prihartono memimpin ekspos capaian kinerja instansinya selama tahun 2026 yang digelar Rabu 2 September sore kemarin. Sejumlah perkara diungkapkan Kejari, mulai dari perkara KUR BRI hingga perkara dugaan manipulasi hasil pemeriksaan keuangan di Inspektorat Kampar. Memaparkan bahwa dari kasus KUR BRI, pihaknya berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp331 juta dan uang pengganti sebanyak Rp190 juta. Kajari Duyanto Prihartono juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan bidang yang ada di instansinya, termasuk penyelamatan pemulihan keuangan negara sekitar Rp754 juta. Ari Amrizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Ami Amrizal untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Suara Kampar tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Di sesi ketiga Berita Indonesia Live, saya awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live mengenai Trian, ekonomi kreatif menggelar program Creative Recovery for Children di Tamiang Aceh untuk memulihkan psikologi anak-anak pasca banjir bandang melalui seni. Laporan selengkapnya akan disampaikan redaktur A.N. Kasianto.
9: Pendengar Bapak Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif menghadirkan program pemulihan kreatif untuk anak-anak Creative Recovery for Children melukis bersama anak-anak di Kabupaten Aceh Tamiang pasca bencana. Hal itu dikatakan oleh Direktur Kuliner Kemenekraf Romya Suti dalam keterangannya di Aceh Tamiang pada minggu lalu. Program trauma healing berbasis seni tersebut untuk memulihkan kondisi psikososial anak-anak terdampak bencana, sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif sejak dini pasca bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Program intensif ini diikuti oleh 100 peserta, terdiri atas 50 siswa SD dan 50 siswa SMP. Para peserta didampingi mentor profesional, seniman lokal dan psikolog klinis dan diajak untuk membuat karya bertema bangkit dan harapan baru. Romi mengatakan bahwa pemulihan pasca bencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga memberikan harapan kepada yang terdampak. Menurutnya bahwa karya anak-anak peserta bootcamp nantinya bakal dikurasi untuk dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif bernilai jual seperti art frame, tas, dan cindera mata. Laporan khusus redaksi Jan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian tadi redaktur A.N. Kasianto dengan laporan khususnya. Selanjutnya berita dari Provinsi Kalimantan Selatan, dorong pedagang go digital. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tabalong buka layanan pojok edukasi di Pasar Tanjung. Laporannya akan disampaikan Siti Nurjanah dari Radio Suara Tabalong. Silakan Siti Nurjanah untuk laporannya.
10: Baik pendengar LPPL Indonesia, perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dalam berbelanja. Kondisi ini menuntut para pedagang pasar untuk tidak hanya mengandalkan penjualan secara konvensional. Melihat peluang tersebut, DKUPP Tabalong menyediakan pojok edukasi pedagang sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan pedagang dalam memanfaatkan teknologi digital. Pojok edukasi pedagang ini berlokasi di Mall Bauntung Pasar Tanjung lantai 2 yang diresmikan pada Rabu 19 Agustus 2026. Pojok edukasi ini dapat dimanfaatkan pedagang untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan, terutama dalam memasarkan produk melalui media sosial dan platform online. Menurut Soleh, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Tabalong, upaya ini juga menjadi bagian dari langkah DKUPP Tabalong dalam mendorong Pasar Tanjung menjadi pasar bangkit yang tidak hanya bersih, aman, dan nyaman, namun juga produktif serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Melalui pemanfaatan digital, pedagang diharapkan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pembeli yang datang langsung ke pasar. Soleh juga menambahkan, di pojok edukasi ini, pihaknya telah menyediakan berbagai peralatan yang dibutuhkan pedagang untuk melakukan live streaming maupun membuat konten produk. Sehingga diharapkan, pojok edukasi ini dapat dimanfaatkan oleh para pedagang sebagai ruang untuk belajar, ruang untuk mencoba, berdiskusi, maupun berkembang bersama. Dengan semakin banyak pedagang yang mampu memanfaatkan pemasaran digital, diharapkan daya saing usaha meningkat dan aktivitas perdagangan di Pasar Tanjung semakin berkembang. Demikian, Siti Norjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Siti Norjana untuk laporannya. Menuju ke berita selanjutnya, kita mencoba menghubungi reporter Dea Maharani dari Radio Suara Pacitan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hadirkan Jogja Film Academy, beri ruang generasi muda Pacitan belajar produksi film. Silakan Dea Maharani untuk laporannya.
11: Industri sinematografi mulai dilirik generasi muda Pacitan. Hal tersebut nampak dari antusiasme remaja Pacitan untuk belajar film melalui ajang workshop produksi film yang dilaksanakan di Galeri Seni Song Mary Desa Sukoharjo Rabu kemarin. Kegiatan yang dibuka Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji tersebut merupakan pra-event festival film horor yang digelar Ruang Film Pacitan berkolaborasi dengan Community Forum JAFF Jogja Netpack Asian Film Festival dan Jogja Film Academy JAF. Menurut Ketua Ruang Film Pacitan, Idam Nugrahadi, workshop produksi film menghadirkan pemateri dari Jogja Film Academy. Kelas yang dibuka meliputi kelas penyutradaraan, sinematografi, editing, dan keaktoran. Apresiasi juga diberi diberikan Bupati Pacitan, Indra Tanarubayo Aji, yang menurutnya industri kreatif khususnya film sangat potensial untuk ditekuni. Bahkan baginya, industri film ini bisa tetap eksis karena kreativitas tidak mengenal batas. Bupati juga meminta dinas terkait untuk mendukung serta menciptakan ekosistem ruang kreatif perfilman Pacitan. Sementara, Direktur Jogja Film Academy, Tri Wahyudi, mengaku bangga karena Pacitan telah membuka ruang bertemu bagi insan perfilman. Kegiatan ini sendiri akan menjadi tonggak awal bagi JFA untuk berkolaborasi menciptakan iklan film daerah. Workshop produksi film berlangsung 2 hari diikuti oleh pelajar, mahasiswa, serta peserta umum. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Dea Maharani dari Radio Suara Pacitan untuk laporannya. Untuk berita selanjutnya dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pengurus baru Polosoro Purworejo dilantik. Sudah ada Rizky Amelia dari Radio Irama FM Purworejo. Silakan laporannya.
12: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengukuhkan 112 orang pengurus Polosoro Kabupaten Purworejo masa bakti 2026-2030 di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Selasa 1 September 2026. Mengusung tema Polosoro Jaya Purworejo Guyub Rukun, pelantikan menjadi momentum penting penguatan peran Polosoro sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah terkait serta camat sekabupaten Purworejo. Dalam sambutannya, Bupati Yuli Hastuti berharap kepengurusan Polosoro periode 2026 hingga 2030 dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan turut mendukung terwujudnya Purworejo berseri. Bupati juga menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, Bupati berharap Polosoro terus menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi, kebersamaan, dan penyampaian aspirasi pemerintah desa. Lebih lanjut, Bupati juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mendukung terwujudnya program-program pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepengurusan lama Polosoro atas kinerja yang baik, sinergi, dan kontribusi yang selama ini ditunjukkan. Sementara itu, Ketua Polosoro Kabupaten Purworejo masa bakti 2026-2030 terlantik, Andi Prasetyawan, menegaskan kesiapan organisasi untuk mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong kepala desa dan perangkat desa untuk memperkuat sinergi serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Andi, pembangunan Kabupaten Purworejo memiliki keterkaitan erat dengan kekuatan desa. Karena itu, desa perlu terus diperkuat agar mampu menjadi fondasi pembangunan daerah. Ia juga berkomitmen menjaga marwah Polosoro sebagai organisasi yang terbuka dan komunikatif. Sikap kritis tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol dan penyampaian aspirasi, namun harus dilakukan secara santun serta konstruktif. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Rizky untuk laporannya. Pendengar berita dari Radio Irama FM, tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live.

Pendengar LPPL Radio seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Bima Prastia dari LPPL Radio RTFM Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selaku radio host pamit undur diri. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sobat pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali siang hari ini Kamis 3 September 2026, saya Ayu L dapat membersamai sahabat Anda dalam program Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming kami di kanal resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id atau Magelang FM Streaming ya, atau melalui laman jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan nanti Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Di mana semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Okay, sebelum kita melangkah, saya bakal hadirkan informasi seputar Kota Magelang tercinta dan berbagai layanan publik yang ada di Kota Magelang. Sebuah lagu yang bakal membuka perjumpaan kita, tentu saja irama keroncong Sekti buat sahabat yang selalu setia barengan saya Ayu L di Bangun Magelang Kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa H-1 hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858 7095 2975. Melayani

klinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Bangun Magelang, suplai pendapatan asli daerah atau PAD. Selain menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, Dewan menurut performa bisnis BUMD datang ke kota yang pingin dengan cepat langsung datang ke kota Magelang. Dan harapannya juga ini bisa mendongkrak UMKM di kota Magelang. Tentu saja seperti itu ya. Yuk ikut.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas.

0: kampus, sini-sini-sini tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Magelang, seputar kota.
4: Mau kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
5: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
6: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
5: Oh iya, maaf.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
6: Magelang, Magelang, seputar kota.
7: Magelang seputar kota bersama saya Maulida. Sahabat, keterlibatan dengan transaksi judi online disebut menjadi penyumbang terbanyak penyebab penonaktifan sejumlah penerima bansos program Keluarga Harapan di Kota Magelang. Ketua Tim Program Keluarga Harapan Kota Magelang, Taufik Hendra Wicaksono, sebagaimana dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, lebih dari 56% atau sekitar 2.300 keluarga penerima manfaat di Kota Magelang dicoret dari daftar penerima bansos program Keluarga Harapan. Ia menyebut, dari data keluarga penerima manfaat yang berhak menerima bantuan saat ini menyusut drastis menjadi 1.730 orang. Menurutnya, temuan transaksi judi online menjadi penyumbang terbanyak penyebab penonaktifan di samping faktor lain seperti kenaikan deksil kesejahteraan keluarga dan pemadaman data ASN. Ia menjelaskan, sanksi pencoretan kesepakatan Maaf, saya ulang, kepesertaan tidak hanya berlaku jika penerima utama yang bermain judol, melainkan sistem akan langsung menangguhkan bantuan apabila salah satu anggota keluarga di dalam satu keluarga terdeteksi bertransaksi. Selain itu, pihaknya juga menyebut terdapat persoalan ketika identitas kependudukan atau nomor ponsel keluarga penerima manfaat diduga dimanfaatkan oleh pihak lain untuk berjudi. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, Bambang Nuryanta, yang mengatakan bahwa jika warga tidak mampu yang merasa diputus sepihak, dapat segera mengajukan sanggahan melalui kelurahan untuk memperbaharui data. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Masih di Bangun Magelang kita, Ayu El selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 4 sore yang tinggal beberapa saat lagi ya. Dan sahabat pendengar, kembali saya masih tunggu kebersamaan sahabat yang ingin berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan hal tersebut seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui nomor telepon di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Dan aspirasi maupun aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik sahabat, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini. Yang pertama, tindak lanjut Monggo Lapor, di mana Kecamatan Magelang Tengah telah menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait sampah yang menumpuk di Kali Jalan Pajang. Terima kasih untuk Kecamatan Magelang Tengah, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Kemudian, info selanjutnya masih dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini, di mana sebuah himbauan, halo warga Kota Magelang, Anda punya berbagai masalah, keluhan, dan aspirasi seputar kota kita, jangan dipendam sendiri dong, semua masalah itu bisa kita kumpulin di tempat yang tepat loh ya. Menyampaikan aduan sesuai kewenangan bikin penanganan masalah jadi jauh lebih cepat dan akurat. Jangan biarkan masalah menumpuk, yuk ikuti peduli dan berpartisipasi menjaga kenyamanan di Kota Magelang tercinta ini. Bagi warga Kota Magelang, yuk kumpulin pengaduan Anda lewat kanal resmi sesuai. Di khusus Kota Magelang, Anda bisa melaporkan di lapor.magelangkota.go.id. Khusus provinsi, misalnya jalan rusak provinsi, Anda bisa melaporkan di lapor.gub.jatengprov.go.id. Khusus nasional, Anda bisa melaporkan ke www atau www.lapor.go.id, di mana semua aduan yang dikumpulin akan langsung ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Ya itu tadi sahabat informasi dan tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Tindak lanjut tersebut tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat, di mana partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Baik sahabat, untuk berita selanjutnya, lebih dari 56% atau sekitar 2.300 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Magelang resmi dicoret dari daftar penerima bansos program Keluarga Harapan atau PKH. Pencoretan massal pada penyaluran tahap 2 ini mayoritas dipicu oleh temuan indikasi keterlibatan transaksi judol. Ketua Tim PKH Kota Magelang Taufik Hindra Wicaksono membenarkan bahwa data KPM yang berhak menerima bantuan kini menyusut drastis menjadi 1.730 orang. Yang separuh lebih kurang lebih ada 2.300 yang dinonaktifkan atau keluar kepesertaan karena kondisi tertentu. Temuan transaksi judol menjadi penyumbang terbanyak penyebab penonaktifan di samping faktor lain seperti kenaikan desil, kesejahteraan keluarga, dan pemadanan data ASN. Bahkan, sanksi pencoretan kepesertaan tahun ini tidak hanya berlaku jika penerima utama yang bermain judol. Sistem pemadanan akan langsung menangguhkan bantuan apabila salah satu anggota keluarga di dalam satu keluarga KK terdeteksi bertransaksi. Di sisi lain, muncul persoalan baru lapangan ketika identitas kependudukan atau nomor ponsel KPM ini diduga kuat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk berjudi. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinsos Kota Magelang Bambang Nuryanta meminta warga tidak mampu yang merasa diputus sepihak untuk segera mengajukan sanggahan melalui kelurahan. Dan kalau arahnya ke judol, harus bisa menghentikan judol tersebut
agar segera bisa dibantu. Yang penting segera untuk menyampaikan sanggahannya. Sebagai informasi, gelombang penangguhan massal ini bermula dari hasil pemadanan data KPM dengan pusat pelapor dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Baik, 48 lepas dari pukul 15 saat waktu di studio, tidak berasa ya. Purna sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama sahabat semua di program Bangun Magelang kita. Jam 4 nanti ada rekan Mita yang bakal membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Dan sahabat pendengar, saya Ayu L bakal pamit undur diri di program Bangun Magelang kita hari ini Kamis 3 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami, di mana setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang untuk lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda bersama kami dan terus kirimkan aspirasi melalui WhatsApp maupun nomor telepon interaktif kami di nomor 0293366899. Oh iya, ini kelewat Pak Ngadiman ini ya. Ada himbauan dari Pak Ngadiman di Kelurahan Magelang. Bangun Magelang, himbauan dari Pak Ngadiman, warga Kelurahan Magelang jangan sampai membuang sampah di Sungai Kalibening. Notes, catat ini ya. Setiap RT sekota Magelang agar membentuk bank sampah. Siap Pak Ngadiman. Lagunya Manut Saja dari Pak Ngadiman, Peduli Lingkungan Kelurahan Magelang. Terima kasih Pak Ngadiman. Semoga apa yang menjadi himbauan, harapan dan masukan dari Pak Ngadiman ditindaklanjuti oleh warga di sepanjang Sungai Kalibening Kota Magelang ya, agar Sungai Kalibening ini kelihatan bersih, kelihatan seger gitu ya, yang menikmati juga warga Kota Magelang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ayu El pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Saya Ayu El. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam.

0: Sukang Santan.
1: Sukang Santan.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore, apa kabar? Ya, di hari Kamis yang membahana ini, cetarnya membahana ya, panas emang ya Kota Magelang ya. Tapi Mita berharap sekali hati dan jiwa kita tetap dingin, tetap adem ayem gitu ya. Oke, semangat terus ya. Yang lagi siap-siap juga untuk pulang dari tempat kerja ke rumah, oke, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan ya. Lagu-lagu pop Indonesia manca terbaru akan temani kamu sore ini sampai jam 7 malam nanti bersama saya Mita. Jadi yuk ditunggu deh kebersamaannya di 0882 1035 1035, atau bisa juga lewat telepon di 366-889. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Yuk kita bikin catatan-catatan kecil yang indah buat hidup kita jadi lebih indah. Ini dia Adera dengan catatan kecil.

ngehits banget loh di tahun 2006. Oke deh, selamat sore juga. Wah, yang lagi masak ya. Masak apa ini Mbak Mur? Masak-masak sendiri? Boleh dibagi dong kalau begitu. Boleh ajak ya, ajak yang ada di samping. Selamat sore juga untuk Bu Darti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Darti. Ikut absen aja ya Mbak Mita ya. Salamnya buat semua fans Radio Magelang FM. Selamat sore aja. Oke, selamat sore juga. GPL gak pakai lama ya. Kita langsung nikmati lagunya Samson dengan Lulu. Lulu, oh bukan gitu. Segenap hatiku luluh lantah. Ini luluh lantah karena ditinggal pergi sama pujaan hati. Kayaknya gitu ya lagunya, kita dengerin aja ya.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah?
2: Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih...
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: In this economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Di grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Sugeng Santen, Sugeng Santen.

hidup anak adalah pilihan ya. Kita banyak juga nih pilihan-pilihan yang bisa kita pilih ya ke depannya. Semoga kita bisa memilih yang terbaik ya. Oke. Sugeng Sonten bersama Mita sampai jam 7 nanti ya. Terus membersamai sahabat pendengar sore ini yang pengen gabung lewat telepon, jangan lupa di 366889, atau yang pengen gabung lewat TikTok live-nya Mita juga boleh deh. Halo, apa kabarnya Kak Wayan? Selamat sore. Kak Wayan ada di mana, Kak Putra? Haka, salam buat Bunda. Oke, L. Oke. Bundanya udah pulang tadi ya. Kak Ari, thank you banget. Lagi tidak sehat ya. Dari tinggal apa 18 tepar-tepar wanita dari dari tanggal 18 tepar-tepar. Oh, gitu. Lagi enggak sehat. Oke, semoga cepat sehat ya. Salam buat yang lagi kurang enak badan, Mas Iput di Borsel yang ada di Borobudur Selatan. Salam juga buat semua teman-teman yang ada di Borobudur. Ada Mas Evan juga. Oke, De Imam, selamat sore Sugeng Sonten. Dengerin radio Magelang FM sambil rebahan. Oh iya, yang pulang kerja selamat rebahan sembari dengerin radio Magelang FM. Bisa request lagu lewat telepon, lewat WhatsApp juga. Boleh lewat TikTok juga ya. Kak Gatot, selamat sore. Ada Kak Joglo Jaya, hai, selamat sore juga. Sehat-sehat selalu ya. Baik, lagu yang akan Mita hadirkan kali ini, lagu dari Indra Gea Indrawari ya, Melangitkanmu. Ini tadi yang direquest sama Bu Tuti kalau gak salah. Apa kabar, selamat sore Bu Tuti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat selalu ya Bu Tuti ya. Oke, salamnya buat Mita, rezeki lancar, barokah, tetap semangat, selalu bahagia selama-lamanya. Gitu dong, amin. Agak diganti ya, jangan sampai paripurna tapi selama-lamanya. Oke, salamnya buat Bu Riono, Mbak Susi, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo juga untuk Mbak Murni, Mbak Erna Dwi, Mama Vega, Bunda Eti, Mbak Nungki, Pak Iwan, Pak Ari Gorontalo, Pak Ruyanto, Pak Herman, Pak Tarmono Lembayung, semuanya aja keluarga besar Radio Magelang FM yang lagi dengerin juga semuanya. Selamat sore. Hai Kak Anggun, apa kabarnya? Lama gak mampir, terima kasih udah mampir ya. Semoga sehat, tidak kurang suatu apapun. Bisa juga ajak teman-teman ya untuk berbagi. Kak Ryu Ki, apa kabarnya Kak Riki? Sehat selalu ya Kak Riki ya. Bolehlah melangitkanmu. Tapi sebelumnya Mita juga mau ketemu dulu nih sama Pak Toha, apa kabar? Sugeng Sonten Mbak Mita, Sugeng Sonten juga. Sugeng Makario ya. Tansah keparingan sehat dan tetap semangat. Amin ya Rabbal Alamin. Jogja hadir join Mbak. Terima kasih kehadirannya Pak Toha. Dari salam-salam buat Eyangi di Poyono di Buntilan yang selalu setia menyimak Magelang FM, betul banget. Dan seluruh pendengar yang lagi dengerin Radio Magelang FM. Lagunya adalah Pelan-pelan Saja. Oke, siap. Lepaskanlah. Oh, aduh, lagunya mantap ya. Iya. Semuanya kalau dilakukan dengan pelan-pelan tapi pasti kayaknya akan beda gitu ya. Tidak gerusah-gerusuh kan? Pelan-pelan tapi pasti ya. Baik, ditunggu lagunya dari Kotak nanti ya. Oke. Selamat sore juga yang baru sampai rumah. Selamat

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp.

0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
1: Sugeng Santan.

Selamat sore yang baru aja nyatu ya di 103,5 Magelang FM. Kita masih ada di Sugeng Santen dengan lagu-lagu pop Indonesia manca terbaru ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen ikutan gabung, langsung aja bisa WhatsApp radio di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366 889. Yuk sahabat mendengar, gak perlu melihat semua jalan itu sekaligus gitu ya. Cukup tentukan langkah berikutnya, jalan mana yang akan kita tempuh gitu kan. Oke, biar gak bias gitu ya. Pak Tarmuji, halo, terima kasih kebersamaannya. Thank you yang baru gabung. Ada Kak Iwan, ada Kak Trianto, selamat sore juga. Request lagu buat Ayah Bayu, Pergi Pagi Pulang Pagi. Kak Mudrikun, halo juga, Pergi Pagi Pulang Pagi. Wah, ini kerja kerasnya luar biasa deh ya. Lagunya dari Armada ya, Pergi Pagi Pulang Pagi. Oke deh. Halo Kak Anoy, Kak Anonymous, Anonymous ya, Mbak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbah? Sehat selalu ya. Sugeng Santen Mbak King, ini saking Ngawi Jawa Timur hadir. Selalu sehat Mbak, sukses juga selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Doanya sukses dan sehat selalu juga ya Mbah ya. Terima kasih udah doain Mita. Kak Anoni juga terima kasih, selamat sore. Semoga bahagia selalu. Ya, Mita mau baca WhatsApp dari Pak Herman tadi ya, yang belum kebaca. Lagunya udah tadi, Sila on Seven dengan Dan. Salamnya buat Pak Suprianto, Pak Iwan, Pak Ruyanto, Mama Vega. Juga untuk Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti Haryanti, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Magelang FM. Yoi, Bu Tuti tadi lagunya apa? Melangitkan, udah ya? Oh udah Mita bacain juga ya. Lembayung Sutra juga Budi Doremi lagunya, boleh nanti dicariin dulu. Salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Nungki. Juga untuk Pak Iwan, Pak Prianto dan semuanya aja ya. Yoi. Halo juga Pak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Assalamualaikum Sugeng Santen, pendengar Radio Magelang FM semuanya. Ini salam dari Gorontalo ya, buat Pak Tarmono, buat Pak Pri, Pak Herman, Bu Tuti, Mbak Murni, juga Bu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Ibu Nani, Ibu Endang Wahyu. Semuanya deh pokoknya ya. Sehat selalu dan sukses, amin ya Rabbal Alamin. Ditunggu lagunya tadi yang belum ya. Bu Riona yang ada di Dudan, hai, selamat sore juga. Terima kasih, nanti dibacain ya. Apa kabar Kak Safari, Kak Heri 1981, Kak Haryo Purworejo hadir. Terima kasih Purworejo, panasnya lumayan ya. Kak Kimokit, selamat sore juga. Mita cantik, sore juga Bunda cantik. Tabarakallah Mbak. Amin.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan verifikasi secara menyeluruh terhadap sekitar 3.900 travel umroh yang ada saat ini untuk mencegah adanya praktik ilegal yang merugikan jamaah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahmil Anzar Simanjuntak, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan pemerintah saat ini belum membuka izin baru bagi travel umroh. Menurutnya, sebelum memberikan izin baru, pemerintah memilih melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap sekitar 3.900 travel umroh yang ada saat ini. Ia menjelaskan langkah memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dilakukan menyusul masih ditemukannya travel yang tidak memiliki izin dan khusus yang merugikan jemaah. Verifikasi dinilai penting dilakukan untuk menentukan travel yang masih memenuhi persyaratan dan memiliki rekam jejak baik untuk memperpanjang izin. Selain memperketat verifikasi, Kementerian Haji dan Umroh juga telah memblokir 3 travel yang merugikan jamaah. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus menindak travel yang melakukan praktik penipuan dan merugikan jamaah. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah

0: dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
0: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

yang lagi dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Sugeng Sonten masih bersama Mita sampai jam 7 malam nanti. Dan yang masih pengen telepon juga boleh ya di 366-889. Masih Mita yang terus dan terus menemanimu, menemanimu selalu ya. Tadi yang melukis senja siapa? Ya ampun, belum ketemu ya. Melukis senja, biar ku lukis senja, membawa na-na-na-na-na-na. Gak apa Mita, ntar ya kita nyanyi bersama-sama ya teman-teman ya, bersama Budi Doremi. Oke, terima kasih. Aduh, banyak banget yang WhatsApp nih. Theo, apa kabarnya? Kata-kata hari ini ya buat Mita dan buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin Magelang FM. Ada Kak Isa, ada Kak Dua Witch, Kak Nani. Halo Jeng Mita, halo juga Kak Nani yang ada di Semarang. Semarang kali ini banjir, jangan ah, nauzubillah ya. Kak Nani terima kasih, Kak Jiwan, Jiwan Min. Oke, Kak Nani mau lagu apa nih? Boleh banget, selamat sore, terima kasih kebersamaannya bersama Mita di Sugeng Sonten Radio Magelang FM ya. Kata-kata hari ini, setiap langkah kecil hari ini adalah pijakan besar menuju masa depan yang gemilang. Oke, thank you. Betul juga ya. Jadi jangan mandek di situ deh. Ayo melangkahlah dan meraih apa yang kamu impikan. Bunda Riana sama sore juga, apa kabarnya? Sugeng Santan. Lagunya dari Judika nanti, Jikalau Kau Cinta Aja ya. Ganti, ini juga bagus loh Bu. Pokoknya ada cinta-cintanya gitu ya. Salam

untuk Pak Budi. Apa kabar Pak Nano? Sehat selalu Pak Nano. Kemana? Di mana? Habis lama banget loh nggak kelihatan ya. Buat Mita sehat selalu, sukses, rezeki lancar, amin. Sama satu lagi lupa apa ini? Buat Mbak Murni. Oh iya, Mbak Murni udah pulang kerja, lagi ngepel dia. Lagi ngepel atau masak ya? Aduh, pulang kerja masih kerja juga ya, ngerjain di rumah ya, itulah lah ibunda. Adit, mana opo, halo Kak Adit, Kak Sugi, hai, selamat sore yang ada di Papua, gimana? Panas cetar ya, Kak Jalu, hai, Kak Mita, hai juga Besti, yang ada di Karanganyar ya. Request lagunya dong, boleh, apa sih lagunya? Oh, Sepia, Sepia Silon Seven, oke deh. Aku pengen menyapa seseorang yang ada di Magelang, yang entah di mana, karena nggak tahu ya entah kemana. Baiklah, ditunggu ya. Kak Ragil, halo, selamat sore juga. Terima kasih buat like-nya. Pulang kerja kah? Pokoknya selamat sore ya buat pesona kota sejuk seribu bunga, okay. Lagunya Budi Doremi dong, boleh habis ini ya, Melukis Senja. Kak Dewa, Devano Radio. Kak Devano Radio apa? Radio Magelang FM, salam kenal dari Mita. Radio Magelang FM yang ada di Jawa Tengah kakak. Ayo mau request lagu apa? Silakan, aku ditunggu ya. Kak Farel lagi nyantai di rumah, nunggu azan maghrib. Betul banget, Mita sampai maghrib aja ya. Baiklah, tungguin satu persatu lagunya. Sekarang kita akan melukis senja dulu yuk bersama Budi Doremi. Fa sol la si do ya. Aku di sini, engkau di sana.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Sugeng Sonten bersama Mita masih terus ya hadirkan lagu-lagu pop Indonesia manca baru sampai nanti jam 7. Nah, Mita, abis ini kita bakal bersama-sama ya untuk ikuti azan.

0: 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Opi Hidayat, Ustadz dari Jawa Barat. Hutan adalah dengan mempelajari kebaikan, maka cara terbaik mewujudkan cinta yang tulus adalah
1: Insan edukasi. Kita semua diingatkan bahwa dalam hidup ini, kita telah banyak mendapat kebaikan, terutama dari Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah baiknya, jika kebaikan yang kita peroleh, kita bagikan sebagai wujud kecintaan kita pada sesama. Bisakah kita melakukannya?

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
5: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
4: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
5: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
6: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika. Gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
0: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Sugeng Santan, Sugeng Santan.
3: Lanjut terus ya, dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia di Sugeng Santan. Apa kabar yang ada di Minahasa, Kak Tajudin, Mas Tajudin ya di Minahasa, semoga sehat selalu. Lama gak dengar suaranya, semoga sehat-sehat saja di sana. Kak Wahyudi Nur yang ada di Kalimantan juga, gimana cuaca di sana Mandalika, sudah lebih kondusif ya semoga ya. Ya, turut prihatin buat saudara-saudara yang ada di Kalimantan sana yang terkena imbas kebakaran hutan ya, yang banyak mengakibatkan ispa, sakit ispa ya pada anak-anak dan juga yang terdampak pastinya ya, yang sensitif. Semoga diberi kekuatan, segera turun hujan ya. Halo, apa kabarnya dari Renjana? Salam-salam Mr. Bling buat Mas Sam, juga untuk Mbak Mei dan Mas Vigan. Secapek apapun perjalanan, keep smile ya. Request lagunya Aisyah Teru boleh? Oh, boleh banget. Terima kasih Mita. Sama-sama, dengan senang hati. Ditunggu ya. Halo juga, apa kabarnya Mbak Putri? Semoga selalu sehat ya Mbak Putri yang ada di Kiringan. Selamat petang, sudah pada maripan. Selamat berbuka puasa juga yang menjalankan puasa Senin Kamis ya. Semoga semua harapan akan bisa kita rasakan dengan manis pula. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan ke lagu milik Nicki dulu ya. You'll be in my heart. Oke, yuk tetap di Sugeng Santan. Bu Riana tadi udah lagunya ya, dari Judika dengan Jikalau Kau Cinta. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta. Tadi udah ya.
4: Come stop

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan mencapai 348 hektar dengan 29 titik api. Pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia mengungkapkan bahwa dari luas lahan terbakar tersebut, tim gabungan telah berhasil memadamkan lahan terbakar seluas lebih dari 80 hektar. Menurutnya, operasi udara melibatkan 5 helikopter waterbombing yang menjatuhkan sekitar 1.212.000 liter air untuk membantu pemadaman karhutla. Adapun kelima helikopter tersebut sampai saat ini masih disiagakan untuk membantu penanganan di 10 lokasi yang tersebar pada 10 kabupaten di Kalimantan Selatan. Selain pemadaman, tim petugas gabungan juga melakukan pengecekan lapangan yang menyasar beberapa wilayah prioritas karhutla. Ia mengakui bahwa ada banyak tantangan sehingga dua skema pemadaman tersebut masih menjadi andalan utama pemerintah. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sayang, sayang, Niki tak pari HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Sayang, sayang, Niki tak pari HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Sugeng santen, sugeng santen.

pendengar, tetap pada tujuanmu meski jalannya itu kadang harus berubah gitu loh. Aduh, berubah terjal, berubah berkelok, berubah. Oh, pokoknya gak enak banget ya. Oke, tetap aja jalan dan semangat. Iya, kalau terjal gimana dong jalannya? Sedikit pelan begitu ya. Butuh strategi barangkali. Oke, terima kasih banget yang masih menyatu bersama Mita di Sugeng Santen dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca sampai jam 7 malam nanti. Baiklah, apa kabar Susi? Sehat selalu ya. Salam kangen, lama kita gak jumpa ya. Salam-salam nih buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Enang Wahyu, buat Bu Riono, Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Dungkil, Mbak Yung, Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, Valen, Kevin, dan anak-anak Alpen Budaya. Requestnya enggak dulu. Lagunya siapa sih? Mita kok lupa-lupa ingat. Okay deh, ditunggu ya. Tetap aja nyatu terus bersama Mita sampai jam 7 nanti. Yang masih pengen gabung, Mita masih buka di 0882-135-135. Tahu bisa juga ya melalui telepon kita di 366-889. Baiklah, kita ada di lagu Harry Style dengan dance apa nih? Kita buka dulu No More. Yuk, tetap semangat yang masih terus mesti kerjakan sesuatu ya, PR barangkali atau tugas kantor, tugas kuliah. Semangat deh semuanya.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
5: Iya, Bu, Bapak juga udah lihat, tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
4: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
5: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
4: Loh, program apa itu, Pak?
5: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
1: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: Cinta Mutiara, karya Agus Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada setiap orang?

0: henna shampoo color menutup.
1: Mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: Ata Mutiara, karya Agus Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Sugeng Santen.

Mita mesti segera undur diri ya untuk gantian sama yang lain. C, ada rekan Dani yang akan temani di Gado-Gado Campur Sari. Hari Kamis bukan ya, di Gelang Telu lah ya. Oke, lagu-lagu kenangan siap banget buat dinikmati malam hari ini sembari rehat, sembari rebahan, sembari ngobrol asik bersama keluarga tercinta. Oke, sampai ketemu lagi ya. Semoga kesehatan selalu ada di kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam sahabat pendengar. Apa kabar malam ini? Ya, sehat, bahagia, dan tentunya selalu akan kita inginkan untuk bisa kita nikmatin. Baik, sampai jam 10 malam sedang Pak Sedani bakal temani malam Anda, temani saat nikmati istirahat, saat Anda melepas lelah dengan tembang-tembang pop lawas ya. Di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu. Ya, tentunya di waktu yang ada sampai jam 10 malam nanti, Sedani akan selalu memberi kesempatan buat Anda yang ingin gabung, mau sekedar nikmati teman-teman kenangan Anda, atau juga untuk malam ini ingin nikmati teman yang Anda suka, silakan. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882 135 135. Teman pertama dan munculkan setelah itu dari Tanto Yahya, Patah Hati di Gelang Telu. Sedani menunggu kebersamaan Anda ya, sampai tuntas nanti.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit

0: kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

yang pengen saat nikmat istirahat, Anda bisa ditemani dengan teman-teman ngumpul kelas ya. Sampai jam 10, saya Dani di Gelang Telu Magelang Tembu Dolo dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ya. Iya, di hari Kamis, hari yang ke-3 di bulan September 2026 ya. Seharian berkecimpung dengan kesibukan, tentunya bukan hal yang mudah. Ya, butuh yang namanya semangat, butuh yang namanya tekad, Ben. Dan saya yakin di saat Anda ingin bisa menggapai atau meraih apa yang Anda inginkan, tentunya situ seperti itu tidak akan Anda sepelekan, ya kan? Butuh yang namanya kerja keras, ya. Ya, kerja keras saja mungkin belum cukup untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, ya. Karena ya tentunya kita tahu lah, dengan proses itu sendiri dari satu orang dan yang lain tentunya akan beda. Dari waktu, ada yang mungkin butuh waktu hanya satu hari, ada ya. Ada yang butuh satu minggu, satu bulan, dan ya banyak lagi lah. Dengan kata lain, bahwa saat dimana dalam proses itu sendiri butuh yang namanya konsisten. Itu penting ya. Ya, kesuksesan tentunya tidak kita pungkiri dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Ya, sahabat pendengar, kalau mendengar kata sukses, apa yang langsung terlintas di pikiran kita? Ya mungkin punya banyak uang, ya. Punya pekerjaan yang bagus, punya usaha yang besar, ya. Punya rumah impian, dan ya banyak lagi lah. Dan setiap orang tentu punya definisi sukses itu berbeda, ya. Tapi ada satu hal yang sama. Kesuksesan tidak datang secara tiba-tiba. Kesuksesan tentunya dibangun sedikit demi sedikit, ya. Dan kadang kita terlalu fokus pada hasil besar sampai lupa bahwa hasil besar selalu dimulai dari langkah yang kecil, ya. Mau punya kondisi, mau punya tubuh yang sehat, ya tentunya dimulai dari olahraga sedikit demi sedikit. Mau punya kondisi keuangan yang lebih baik, ya tentunya dimulai dari belajar mengatur pengeluaran dengan menabung, ya. Atau bahkan mungkin mau punya kemampuan yang hebat, nah ini pun harus dimulai dari belajar dan berlatih setiap hari tentunya, ya kan? Jadi yuk malam ini kita sama-sama belajar bahwa kita tidak harus langsung melakukan sesuatu yang besar. Kita harus perlu memulai dari sedikit, sederhana, tetapi yang penting harus konsisten, eh. Karena langkah kecil yang kita lakukan terus-menerus ini akan membawa satu kita, membawa kita ke lebih jauh daripada langkah besar yang hanya dilakukan sekali, ya. Eh. Baik, malam ini Dani tunggu yuk. Mungkin Anda pun pernah mempunyai satu perjalanan atau proses yang panjang sebelum Anda meraih apa yang Anda inginkan. Dani tunggu ya, silakan berbagi malam ini di 366899 atau di 0882-135-135. Halo, selamat malam buat Oma Hesti, udah kasih banget. Assalamualaikum ulang telur. Malam Dani, Oma Hesti tembangnya September Ceria, Vina Panduniata, oke. Salam buat Pak Ari, ada Mbak Murni, Mbak Tini, Mbak Vigya, ada Mbak Nadine, Mbak Asna, Mbak Titi, ya, Mbak Pipin, dan juga buat semuanya. Selamat malam, semoga sehat selalu tuh yang tugas, makasih bertugas tuh sampai tuntas nanti. Sehat selalu dan sukses selalu. Baik, terima kasih Oma Hesti di Sorobayan, ya, temannya boleh. Satu koleksi dari Vina Panduwinata, ya. Ya, September Ceria. Muncul di menit yang ke-20 selebihnya dari jam 19. Bareng Sedani di Gelang Telu.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Halo, selamat malam. Terima kasih buat Ibu Sadowo ya di Jambi Wangi. Tebang yang malam ini benar nikmat sudah muncul. Satu kursi dari Yuni Syara, bicara dari jalan terbaik ya. Baik, salam buat Ibu Eti, Bu Riono, ada Bu Nani, ada Bu Endang Wayu, Mbak Nungki, Mbak Vega, Mbak Moni malam, Bu Tia Rianti, Mbak Iwan, ada Pak Tarmono, Pak Rayonto malam, juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM, semoga sehat, banyak rezeki badannya ya. Oke, selamat beraktivitas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Ibu Sado. Halo, malam Gulang Telu. Selamat malam Gulang Telu.
1: Apa kabar Mas Dani?
0: Kabar baik. Dari mana ini?
1: Dari sana.
0: Dari sana mau ke sini ya?
1: Sudah lupa kok.
0: Ya kalau di atas gini pura-pura lupa.
1: Gimana?
0: Kalau di atas gini pura-pura lupa. Kalau dilupakan enggak lah. Malam Bu Aryani. Selamat malam, sehat selalu ya.
1: Sehat
0: toh? Ah, ini doanya sehat semua.
1: Ini jalur gunung ya kata ya.
0: Emang betul, bukan kita tapi betul jalur gunung ya.
1: Iya banyak saya turun gunung ini.
0: Iyalah sekali lagi turun gunung, masa nggak pernah turun gunung.
1: Iya, untuk memanfaatkan waktu nanti tidak terlalu lama ya. Nomor satu minta lagu dulu.
0: Oh boleh, temannya apa ini?
1: Dari Edisi Rutonga, Diko dan Aku.
0: Diko dan Aku, oke.
1: Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Magelang FM yang selalu setia, terutama Pak Herman Tidar Utara, Pak Top Setio, Pak Tarmono yang Sipol, kemudian Mas Rianto, ada Pak Rayanto dari Utara, Bu Riono juga, siapa lagi ya, Ibu Indarto sekalian, dan kemudian ada banyak sekali Bu Nani Kali Negoro, kemudian ada juga yang di Jakarta ada Mbak Widuri, ada Mbak Nungki ya. Saya tidak lupa untuk ya, sahabat yang sedang dan sakit ya, Mama Vega, semoga enggal jangan, juga ada Mama Olga, juga semoga cepat sembuh ya, dari sakitnya, dan juga sana ketemu semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Yang selalu menyatu dengan Magelang FM, semoga selalu benar dengan sehat
0: walafiat.
1: Terima kasih loh Mas Yani.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat penuh berkah untuk semua.
0: Terima kasih.
1: Penyiar tercinta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haryani di Jalan Sunan Bonang ya. Terima kasih Bu Haryani untuk malam sudah luangkan waktu gabung juga bersadani di Kelang Telu ya. Temannya boleh satu koleksi dari Edi Ciritunga, Dikau dan Aku ya. Siap. Dan juga selamat malam. Terima kasih buat Ibu Riono di Dudan ya. Baik, semalam Bu Riono, matur nuwun sudah gabung di Gerang Telu, tembangnya Dalam Kerinduan dan Mersis ya. Salam buat Ibu Narto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sado, ada Bu Endang Wayu malam, Bunda Eti, Ma Vega, selamat malam, Ma Olga, ada Bu Pramono, Bu Tuti Arianti, Mbak Sekar juga, dan juga buat semuanya. Mudah-mudahan terima kasih banyak tugas ya, selalu tetap semangat dan bahagia ya, amin. Terima kasih. Halo, selamat malam Gulang Telu.
1: Selamat malam Mas Dani.
0: Selamat malam, dari mana ini?
1: Dari Jakarta.
0: Dari Jakarta. Siapakah Jakarta?
1: Siapa? Oh, gimana?
0: Dari Jakarta siapa ya?
1: Ya Mbak Nungki. Pura-pura lupa nih.
0: Ya pura-pura lupa ya, kuburan ya kan.
1: Desember Kelabu.
0: Hah?
1: Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu temannya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Tahun berapa itu ya? Desember Kelabu itu ya?
0: Ya?
1: Tahun berapa ya itu ya?
0: Desember Kelabu itu masuk dalam daftar putar Gelang Telu berarti ya tahun 70-80 lah.
1: Hah?
2: Aku tanggal di pas lahir.
0: Buat selamat malam ini.
2: Halo ya.
0: Ya.
2: Tadi Bu Haryani, makasih.
0: Iya.
2: Buat yang di Po. Mbak Yung Citra, Pak Herpul, Pak Iwan, Pak Herman.
0: Iya.
2: Pak Dewo, Mi Iti, Bunda Ayu. Aku Mbak Momo Fija, Bu Mariono.
0: Iya.
2: Bu Cetik, Bu Nani. Pak Pri di Belabak. Boleh buat semuanya aja deh.
0: Siap. Jadi
2: bertugas.
0: Tapi
2: tak
0: tahu
2: ya.
0: Siap. Bertemu. Dari Jakarta Manungke. Selamat malam ya. Desember kelabu marani kagak boleh. Selamat semuanya di rumah. Buat keluarga sehat semuanya ya. Dikau dan aku di Seletongah malam ini teman kasih buat Ibu Aryani di Jalan Sunan Bonang selamat malam. Dan teman-teman juga dari kasih buat Ibu Indarta sekalian Koko Prabu selamat malam. Selamat nikmati istirahat sembari nikmati teman-teman pop lawas. Baru sedani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia sampai jam 10.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang.
4: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
5: Ah, dasar. Kebiasaan tuh, tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
2: Nek ambe yen ya kudune breksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

58 menit selebihnya dari jam 7 malam ya. Jadi masih ada waktu cukup lumayan panjang, 2 jam sampai jam 10 malam bersama Dani ya. Siapa pendengar anggap desil tak sesuai, 1500 warga Lumajang ajukan pemutakhiran data. Sebanyak 1500 warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengajukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial atau desil. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Kabupaten Lumajang, Indriono Krisnamurti menyebut bahwa ada 1500 warga yang mengajukan keberatan desil melalui pemerintah desa. Jumlah itu menurut Indriono belum termasuk masyarakat yang mengajukan pemutakhiran secara mandiri melalui aplikasi. Menurut dia, usulan masyarakat secara mandiri langsung masuk ke pemerintah pusat dan tidak tercatat dalam jumlah usulan yang diajukan Pemkab Lumajang. Indriono mengaku tidak mendapatkan data rinci terkait beberapa warga Lumajang yang mengalami perubahan desil. Secara teknis, saat warga mengajukan sanggahan melalui pemerintah desa, lalu petugas pendampingan dari Dinsos akan melakukan verifikasi lapangan ke masing-masing warga yang keberatan. Ketika ada pengusulan kemudian dimasukkan ke aplikasi ke petugas lapangan, pendamping dan dari pendamping dan petugas melakukan verifal di lapangan. Baik, selamat malam, terima kasih buat yang masih bergabung di Kilang Telu ya. Dan tentunya dengan waktu yang ada, silakan. Dan masih tunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882-135-135. Halo, selamat malam Pak Herman di Tidar Utara. Gelang Teluh, selamat malam. Tembangnya Tanpamu. Salam buat Pak Iwan, Pak Pri, ada Pak Royanto, Pak Ari Gorontalo, Bu Riono, Bu Nani, Bu Hendang Wai, malam Mbak Tuti Arianti, ada Mbak Murni, Mbak Susi, ada Mbak Erna Dwi, Mbak Nugi, dan buat semuanya pendengar Radio Magelang FM, moga terhibur. Terima kasih Pak Herman di Tidar Utara ya. Baik, Tembangnya Tanpamu Tati Kadi ya. Boleh. Bentar. Yuk. Terima kasih Pak Herman, teman ditunggu. Dan juga selamat malam. Terima kasih buat Ibu Susilo. Ibu Susilo di Trunan ya. Baik. Di bawah Gunung Tidar katanya. Baik, malam, terima kasih Ibu Susilo di gabung jadi malam ini ya. Dan juga seperti ai. Yan, makasih di gabung ya Yan. Temannya boleh digabung ya. Selamat semuanya. Wadah, terima kasih metugas. Baik, sobat pendengar, setelah satu tembang mulik Titik Adi, Tanpamu, tembang yang malam diminta sama Pak Herman di Tidar Utara, Gelang Telu nanti bakal Dani potong dulu. Kita bakal simak jateng dalam berita ya. Rangkuman berita-berita seputar Jawa Tengah. Sehabis tembang ini, kita simak dulu. Saya Dani, sampai jam 10 malam. Masih temani Anda dengan teman-teman Pop Lawas dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia di Gelang Teluh Magelang. Tempo dulu.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di

0: kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, ribuan pelajar Jateng adu prestasi di Popda 2026. BPS sebut data desil yang beredar bukan hasil sensus ekonomi 2026. Baru 42% capaian CKG, Temanggung genjot layanan kesehatan gratis hingga ke pelosok. Inilah Jateng dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam Berita.
0: Pusat Nur Seri Kelapa Batang memastikan kualitas bibit kelapa yang didistribusikan ke petani melalui proses sertifikasi ketat sesuai standar Kementerian Pertanian. Setiap bulan sekitar 5 hingga 6 ribu bibit menjalani proses sertifikasi. Heri Kis melaporkan selengkapnya.
2: Pusat Nur Seri Kelapa Batang berupaya menghasilkan bibit berkualitas demi memenuhi kebutuhan gabungan kelompok tani Kapoktan mendapatkan bibit unggul. Cara konsisten perlu dilakukan sertifikasi demi menjaga varietas unggul sebelum didistribusikan ke petani. Sertifikasi perlu dilakukan untuk memastikan kondisi fisik bibit benar-benar sesuai standar Kementerian Pertanian, mulai dari keaslian varietas, usia, hingga kesegaran benih. Tanggung jawab produksi benih Pusat Nur Seri Kelapa Batang, Amirin Wahyu, melakukan langkah antisipatif untuk mencegah munculnya benih kelapa yang tak terstandarisasi.
3: Ini ya, merupakan jaminan mutu bahwa benih yang akan kita edarkan dan benih yang akan diterima oleh petani pada umumnya itu adalah benar-benar memiliki standar mutu yang benar-benar itu sesuai dengan kementerian yang telah ditetapkan. Begitu dari segi keaslian varietasnya, dari kesesuaian umurnya, dari kesegaran benihnya, mana
2: sementara petugas pengawas benih tanaman Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jawa Tengah Muhaimin menerangkan bibit kelapa unggul dapat diketahui dari beberapa ciri fisik maupun dari data administratif, mulai dari kebenaran varietas dilihat dari data yang tercantum serta kondisi ukuran tinggi batang maupun daun.
4: Yang pertama adalah kebenaran varietasnya dulu nih. Itu dicek dari pertama dokumen asal usul benih, surat jalan, dokumen sertifikat asal benih sama labelnya. Yang kriterianya kan kalau yang genjot itu kan 30 cm mesti bisa. Kalau itu 40 cm kelapa dalamnya. Jumlah daun sama tinggi. Yang ketiga itu serangan hama penyakit. Serangan utamanya kan ini ada kutu kepul, embun cilaka, bercak daun. Nah itu harus di bawah 5%.
2: Sertifikasi dilakukan intensif tiap bulannya 5.000 hingga 6.000 bibit. Menyesuaikan benih yang akan diajukan. Proses sertifikasi mulai dilakukan sejak benih berusia 3 hingga 4 bulan agar petani memperoleh kelapa dengan kualitas buah yang baik ketika berusia 4 tahun.
0: Sebanyak 9.010 pelajar dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 2026 yang resmi dibuka di Gor Jatidiri Semarang Selasa 1 September. Mengusung tema Tingkatkan Tradisi Prestasi, ajang yang berlangsung hingga 6 September ini mempertandingkan 23 cabang olahraga dengan total 522 medali emas diperebutkan. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Tengah Arya Chandra Destianto menyebut Popda menjadi sarana menjaring bibit atlet potensial menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan Popda menjadi pijakan penting menyiapkan atlet menuju Popnas, mengingat Jawa Tengah sebelumnya berhasil menjadi juara dua nasional. Ia berharap para pelajar tidak hanya mengejar kemenangan tetapi juga membentuk karakter dan sportivitas melalui olahraga. Semangat itu tergambar dari para peserta seperti Aurelia Kaila Yudanta dari tim basket Karanganyar yang telah menjalani latihan intensif meski memasang target bertahap. Hingga Nasita Bawazir dari tim basket Kota Pekalongan yang optimistis meraih juara satu persaingan di dua cabang unggulan, taekwondo dan menembak, juga mendapat sorotan khusus mengingat kontribusi medalinya bagi Jateng pada Popnas 2025. Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Temanggung baru menyentuh angka 42% dari target 54% hingga akhir tahun. CKG ini punya arti penting sebagai jembatan bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan. Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna pun memastikan strategi jemput bola akan dioptimalkan.

0: Selengkapnya dilaporkan oleh Rama Adiaksa.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan dengan capaian CKG atau cek kesehatan gratis yang baru 42% dan target 54% hingga akhir tahun, Kabupaten Temanggung masih memiliki pekerjaan besar, bukan hanya untuk meningkatkan angka cakupan, tetapi memastikan program kesehatan gratis benar-benar sampai kepada masyarakat yang selama ini paling sulit dijangkau. Dalam hal ini, Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna mengatakan akan mengoptimalkan dinas dalam meningkatkan jangkauan CKG kepada masyarakat dan strategi jemput bola dengan melaksanakan CKG di berbagai kesempatan.
2: Angka CKG memang 40% dari angka targetnya sekitar 60% dari provinsi, tapi memang saya sendiri sebagai tenaga medis melihatnya karena Temanggung dilihat dari geografisnya yang pertama. Yang kedua karena memang CKG ini memerlukan dari kesadaran masyarakat sendiri untuk datang ke puskesmas, karena memang diadakannya karena di puskesmas. Kemudian tentu saya mengajak juga menghimbau untuk tenaga medis di puskesmas kita untuk jemput bola lagi-lagi ke masyarakat untuk memberikan informasi yang lebih baik lagi ke masyarakat untuk melaksanakan CKG. Tapi tentu ini butuh kerjasama dari segala pihak. Kita masih berusaha untuk melakukan komunikasi dengan baik dengan segala stakeholder, dari mulai Bapak Camat, Bapak Lurah, sampai dengan tingkat RT. Saya himbau untuk seluruh masyarakat agar selalu menjaga kesehatan. Kembali lagi, untuk basic kesehatan yang paling utama adalah kebiasaan hidup sehat, terus menjaga asupan makanan bergizi, tentu menyukupi gizi dari buah, dari sayur, dan juga dari karbohidrat yang cukup, dan terutama protein yang cukup, dari mulai protein yang murah, bisa dari telur, dari tempe, dan juga olahraga rutin yang murah bisa dilakukan dengan jalan sehat, bisa lari, atau bisa bergerak senam yang murah, seperti itu.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
3: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Badan Pusat Statistik menegaskan data desil masyarakat yang beredar saat ini bukan hasil sensus ekonomi 2026. Karena proses sensus di lapangan masih berjalan dan hasilnya baru dapat diketahui tahun depan. BPS meminta masyarakat bijak menyikapi informasi seputar desil. Rekan Fitri Hasanah mengabarkan.
4: Adanya beredar informasi yang mengaitkan status desil masyarakat dengan hasil sensus ekonomi, Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga menegaskan data desil yang saat ini beredar bukan hasil sensus ekonomi 2026 sebab proses pendataan sensus di lapangan belum selesai dan hasil sensus ekonomi setidaknya dapat diketahui tahun depan. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan meminta masyarakat di Purbalingga bijak menyikapi informasi mengenai desil agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menuturkan bahwa data desil yang keluar saat ini bukan bersumber dari pendataan sensus yang saat ini masih berjalan. Slamet menjelaskan data desil yang digunakan saat ini merupakan hasil integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Kementerian Sosial, Kemensos, Kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK.
5: Jadi kalau banyak yang tidak tepat, ya masih wajar, masih kondisi, ya memang kondisinya seperti itu. Dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang menyalurkan aspirasinya ke jalur yang benar. Merasa tidak pas, lapor ke desa, ditindaklanjuti di desa ke dinas sosial, di-approve oleh bupati, kemudian dikirim ke Kemensos. Lapor ke aplikasi, ada namanya cek bansos, bisa sanggah, bisa usul di situ. Kemudian nanti menunggu data dari Kemensos, diturunkan kembali ke organik mereka di lapangan, menambah mereka untuk di-ground check. Kemudian setelah di-ground check, katanya akan dikirim ke BPS untuk dilakukan pemutakhiran.
4: Slamet menambahkan data desil yang bersumber dari data gabungan berbagai lembaga bersifat dinamis yang pembaruannya dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali sesuai dengan data yang masuk dari masing-masing lembaga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Program kacamata gratis bagi anak-anak di Kudus mengungkap fakta mengejutkan. Dari hasil screening, ditemukan sekitar 400 anak yang membutuhkan bantuan kacamata untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Melihat kondisi tersebut, Bantuan yang semula direncanakan sebanyak 100 kacamata ditingkatkan menjadi 250 kacamata. Rere Sabrina melaporkan selengkapnya.
6: Program pemberian kacamata gratis bagi anak-anak di Kabupaten Kudus menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Dari hasil screening dan pelatihan guru ditemukan sekitar 400 anak yang membutuhkan bantuan kacamata untuk menunjang aktivitas belajar. Program tersebut merupakan bagian dari dukungan Global Grand Rotary District 3420 Rotary Indonesia yang telah disetujui. Bantuan awal yang direncanakan sebanyak 100 kacamata bahkan ditingkatkan menjadi 250 kacamata setelah ditemukan banyak anak yang mengalami gangguan penglihatan. District Governor Rotary International District 3420 Iwayan Atiana mengatakan pemberian kacamata tidak sekedar bantuan kesehatan tetapi juga diharapkan berdampak terhadap proses pendidikan dan literasi anak. Menurutnya edukasi menjadi bagian penting dalam program tersebut sebab masih terdapat anak yang mengalami kesulitan membaca bukan karena persoalan kemampuan belajar melainkan akibat gangguan penglihatan yang belum terdeteksi.
7: Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa ini kita memberikan pelatihan dulu kepada Bapak Ibu guru. Nah, kenapa? Karena terlalu banyaknya sekolah, sudah berarti sekolah itu memiliki anak siswa. Banyak anak siswa tidak mungkinlah optik kan langsung terjun ke sekolah. Maka kita berikan training dulu kepada Bapak Ibu guru sehingga nanti Bapak Ibu guru inilah yang akan mencari anak-anak yang betul-betul memerlukan kaca. Berdasarkan itu, kita di Rotary tidak hanya memberikan, ada proses pembelajaran. Nah, sekarang adalah edukasinya yang paling penting. Nah, sehingga ke depan kita akan tahu bahwa anak-anak kita itu ada yang memang betul memerlukan kacamata.
6: Kepala Dinas Kesehatan Dr. Abdul Hakam mewakili Pemkab Kudus menyambut baik program tersebut. Dia menyebut pemeriksaan mata dalam kegiatan itu menjadi bentuk intervensi kesehatan yang penting bagi anak. Program ini diharapkan tidak berhenti pada pemberian 250 kacamata. Jika sekolah-sekolah lain melakukan screening serupa, kolaborasi dengan Rotary District 3420 masih dapat dilanjutkan karena dukungan Global Grant memungkinkan program dilakukan secara berkesinambungan.
3: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Gelaran Wonotunggal Expo di Batang menyuguhkan beragam kreativitas warga, diantaranya lomba olahan menu berbahan dasar labu. Tak sekedar untuk kreasi, lomba ini juga menjadi ajang mengasah potensi kaum emak-emak agar olahan labu dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga. Harry Kiss mengabarkan untuk Jateng Dalam Berita.
8: Kehadiran event Wonotunggal Expo memunculkan kreativitas maupun ragam inovasi baik dari sisi teknologi, seni dan budaya hingga kreasi dalam cita rasa menu yang menggoyang lidah. Salah satunya lomba pengolahan menu berbahan dasar labu sengaja dipilih untuk mengasah kreativitas kaum ibu di Wonotunggal. Olahan menu berbahan dasar labu itu dapat diolah sedemikian rupa hingga menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga di Wonotunggal nantinya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Batang, Sri Rajiki Suyono, saat berbincang dengan pemenang lomba olahan menu berbahan dasar labu dalam gelaran Wonotunggal Expo di RTH Alun-Alun Wonotunggal. Sri Rezeki Suyono mengapresiasi kreativitas para kaum ibu dalam menemukan menu-menu yang tidak hanya menarik dari sisi tampilan, namun juga sedap saat disantap serta menyiatkan anggota keluarga karena memanfaatkan bahan di sekitar.
9: Terus ini memang yang juaranya bagus itu punya daya jual. Bisa nanti kalian buka usaha kelompok, ini kan belum ada yang jual lain dengan inovasi sendiri. Kedepannya dapat apa ya, membantu perekonomian di daerah sini Wonotunggal karena dengan begitu banyaknya kreasi-kreasi anak-anak muda yang kreatif ini dapat membangkitkan kreativitas dari mereka semua dengan demikian dapat melayakan juga perekonomian.
8: Sri Rezeki Suyono mengapresiasi inovasi yang dicetuskan sehingga pantas menjadi juara satu lomba olahan menu berbahan dasar labu. Kedepan telah dilakukan pengembangan dan peningkatan cita rasa. Tentu ketika dijual ke konsumen dapat membantu perekonomian keluarga.
0: Sampai di sini dulu update informasi Jateng Dalam Berita. Saya Mita Rosane beserta tim redaksi dan reporter di berbagai daerah pamit undur diri. Satu pesan dari Mita, mari selalu berpikir positif dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa tetap setia mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan Anda. Sampai jumpa lagi di edisi Jateng Dalam Berita berikutnya.
3: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Gelang Kelu, Magelang Tempo dulu sampai jam 10 berasa dani ya. Ya, sahabat pendengar, di saat kita punya satu keinginan, tentunya semua itu pengen benar-benar bisa kita raih ya. Sekalipun kadang kita tidak memikirkan seberapa berat, seberapa lama, seberapa jauh kita bisa meraih apa yang kita inginkan ya, kan? Dan ya biasanya, apalagi saat ini, semua pengen yang namanya instan, pengen segera bisa digapai, pengen dengan mudah ya, kan? Tidak banyak haral melintang. Pengennya seperti itu ya, serba instan ya. Tapi ya tentunya enggak semua ada itulah ya. Dimana yang namanya memulai dari langkah kecil itu seringkali memang dianggap kurang signifikan oleh sebagian orang ya. Padahal kalau ya kita rasakan aja lah. Justru dari pendekatan ini akan menjadi satu fondasi penting dalam membangun keberhasilan jangka panjang yang berkelanjutan ya. Dengan kita fokus pada tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten, seseorang akan dapat menciptakan suatu perubahan nyata tanpa harus merasa terbebani oleh besarnya tujuan yang kita ingin capai tentunya ya. Ya tentunya kita tahulah, banyak impian besar gagal terwujud karena kurangnya strategis yang realistis ya, kan? Sementara langkah kecil justru ini menawarkan satu cara yang lebih struktur dalam kita mencapai apa yang kita inginkan ya, kan? Ini terstruktur dan mudah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu yang namanya memahami efektivitas langkah kecil, tentunya ini akan menjadi kunci agar proses menuju kesuksesan itu dapat berjalan lebih stabil, terarah, dan ya minim hambatan lah ya. Tapi memang semua itu butuh proses, gak mungkin lah semua itu akan instan. Ya kalau terjadi 1001 ya. Ya mungkin kita juga pernah lah melihat seseorang yang sukses, terus kita berpikir, wah enak ya hidupnya. Atau mungkin kapan ya aku bisa seperti dia. Ini kita sering melihat hasil akhirnya saja, tetapi tidak melihat proses panjang yang sudah dia jalani. And ini loh jeleknya. Ya, kita melihat seseorang punya bisnis yang besar, tapi tidak melihat ketika dulu dia melalui dari pengalaman pertama. Ya kan? Kita melihat seseorang sukses dalam karir, tetapi tidak melihat berapa banyak waktu yang digunakan untuk belajar. Ya kan? Ini loh. Dan kita pun kadang juga melihat seseorang itu memiliki tubuh yang sehat, ya kan? Tetapi tidak melihat kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Inilah yang sering kita lupakan ya. Jadi bisa dikatakan juga yang namanya kesuksesan itu adalah hasil dari proses yang panjang ya. Tidak ada lah yang pohon yang tumbuh dalam satu malam ya kan? Dan semua itu tidak ada ya kan. Dan tidak ada satu keterampilan yang langsung hebat hanya karena belajar satu hari, kan? Kayaknya semua nggak mungkin ya. Semua itu butuh waktu. Karena itu jangan merasa gagal hanya karena hasil yang kita inginkan belum terlihat. Ya mungkin saat ini kita sedang berada dalam proses ya. Mungkin usaha kita baru dimulai, mungkin hubungan kita baru sedikit, atau mungkin
kemampuan kita masih biasa-biasa saja. Ya, yang penting kita harus tetap bergerak. Jangan terlalu sibuk membandingkan membandingkan perjalanan kita lah dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang mempunyai waktu yang dan jalannya masing-masing. Yang perlu kita bandingkan adalah diri kita hari ini dengan diri kita kemarin. Apakah hari ini kita sedikit lebih baik? Apakah hari ini kita belajar sesuatu? Apakah hari ini kita melakukan satu hal yang sudah mendekatkan kita pada tujuan? Nah, kalau jawabannya iya, berarti kita sedang berkembang. Jadi saat dimana dalam proses tetap harus kita nikmati. Karena lagi-lagi lah, dengan apa proses itu bisa kita nikmati, disitulah kita akan merasakan, ya kan, betapa pentingnya proses untuk meraih apa yang kita inginkan. Dengan proses ini bisa menjadi satu fondasi untuk melangkah ke depannya, kita akan lebih kuat insyaallah ya. Baik. Di kalangan terbang semalam dia makasih sudah gabung. Temannya yang malam baru dia siap. Salam buat semuanya Dani. Bu Dani makasih bertugas. Ya, makasih. Mas Sunarko di Menum Depok, selamat malam. Selamat menikmati malam yang santai. Istirahat ya. Di gelang telu magelang tipe lo. Baik, kita simak dulu yuk. Angin malam Bruri malam ini dikasih buat Pak Didi Karang Temanggung. Dan juga malam ini dikasih buat Pak Sunarko di Perum Depkes. Gelang telu magelang tempo dulu sampai jam 10 bareng Sadani. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Mata Mutiara, karya Pitagoras, tokoh penemu dunia. Jangan tidur malam sebelum mengajukan tiga pertanyaan yang bersangkutan dengan tingkah lakumu sepanjang hari. Dalam apa aku berdosa? Apa yang telah aku laksanakan? Dan apa yang belum kusempurnakan?
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk selalu berusaha memperbaiki hidup kita dari hari ke hari, serta meningkatkan kualitas hidup kita agar hari esok selalu lebih baik dari hari ini. Sudahkah kita mengusahakannya?

Sahabat pendengar, saat dimana kalau kita lihat anak kecil yang baru berjalan, kadang berdiri saja udah jatuh, kan? Tapi dengan apa langkah yang selalu diulang, berdiri jatuh, diulang lagi, udah mulai agak kuat, diulang lagi, bisa melangkah, diulang lagi, bisa satu langkah, dua langkah, tiga lah, dan pada akhirnya bisa berjalan, ya. Nah, inilah satu pelajaran di mana konsistensi, ya kan? Ini sangat penting, ya kan? Karena tentunya kalau kita bisa konsisten, ini akan lebih memudahkan kita bisa meraih apa yang kita inginkan, ya kan? Jadi langkah kecil sebenarnya memang ini cenderung akan lebih mudah untuk dimulai, ya kan? Karena ya tidak membutuhkan persiapan yang rumit atau sumber daya yang besar lah. Karena itu siapapun sebenarnya dapat melakukannya. Bisa dapat langsung mengambil satu tindakan tanpa harus menunggu satu kondisi ideal, kan? Dan ya kemudahan inilah dimana bisa membantu mengurangi rasa ragu-ragu, kan? Dan bisa menghindari yang namanya menunda. Ini yang sering menjadi penghambat utama dalam kita memulai satu perjalanan menuju satu impian besar, kan? Dengan kata lain, hilangkan ragu-ragu, dan saat ada kesempatan jangan ditunda lagi, ya. Halo, selamat malam, terima kasih. Ini siapa ini? Ya, salam buat Ibu Murni ya. Oh iya, Bu Murni dari salam. Dari mana Dani? Aduh, gak tahu. Oh, dari Mbak Eli ya. Oke, malam Mbak Eli. Kok gak ada nama? Untung aja WhatsApp-nya kemarin udah berusaha jadi tahu. Ini dari Mbak Eli. Oke, baik, makasih Mbak Eli, yeah. Ibu Murni, tembang udah muncul ya, dari Tommy G. Besa ya. Untuk malam ini salamnya buat Oma Kenso, ada Mbak Susi, Pak Pri, ada Pak Irman, Bu Sadowo, Bunda Eti, Mbak Erna Dwi, Bu Tuti, Bu Indang Wahyu malam, Bu Riono, Pak Tarmono, dan buat Om Yono. Juga buat semuanya pendengar di Magelang FM, makasih sudah dibaca ya. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Ibu Murni di Surabaya, teman udah muncul. Oke. Lembayung Sutra di ufuk mulai bercahaya. Oke. Malam Dani. Temannya ingin aku pun ingin cinta, Iis Sugianto ya. Selanjutnya buat Mbak Nungki, Mbak Susi, ada Mbak Tuti Arianti, Bu Riono, Bu Nani malam, Pak Pri, dan buat semuanya, malam buat Dani, sehat selalu, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Baik, terima kasih buat Lembayung Sutra. Oke. Oh iya, ini malam Jumat ya, dan ini barusan pulang yasinan. Baik, terima kasih Bu Murni ya. Yuk kita balik temang dulu. Temang yang malam ini disuka juga sama teman-teman yang di di Windusari. Bapak Yanto malam ya. Ada Titik Puspa, Adinda. Di menit yang pertama di jam 9 malam, Sedani sampai jam 10 di Gelang Teluk Magelang. Timpu dulu.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelakuin.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, saat ini mana kita bakal menggapai yang kita inginkan. Konsistensi sangat penting dalam berproses, ya kan? Ya, sekalipun mungkin bisa dikatakan ini sederhana ya, langkah kecil, tapi ini lebih mudah untuk dilakukan secara berulang ya. Tentunya ini akan membentuk satu pola konsistensi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, dan di mana ini sebenarnya menjadi satu faktor penting dalam kita mencapai satu hasil jangka panjang, karena setiap tindakan kecil tentunya akan terakumulasi menjadi satu kemampuan yang signifikan seiring waktu. Baik, 22 menit selebihnya dari jam 9 malam. Terima kasih masih bergabung. Dan silakan kalau masih ada yang ingin nikmati teman-teman Poplawas ya. Halo, Dhani. Malam, dalam dulu.
1: Halo Mas Dhani.
0: Selamat malam.
1: Ya, apa Mas Dhani?
0: Iya, dari mana ini?
1: Dari sekali ya Mas Dhani.
0: Dari Pak Pon ya?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Mas Dhani
0: sehat, Pak Pon.
1: Menarik sekali ya.
0: Tembangnya apa?
1: Bunga Nirwana.
0: Bunga Nirwana, boleh.
1: Salam-salam ya.
0: Aha.
1: Lagi Bu Hidang Wahyu, Mama Vega, Mbak Putri Kabayan, Tok Merahati, dan Kroma Gerangan.
0: Iya.
1: Pak Iwan dan semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Matur nuwun.
0: Bilang
1: telu.
0: Oke, okay, makasih. Pak Pon di Bandongan selamat malam. Ternyata masih gabung di Gilang Telu ya. Bunga Nirwana adalah itu ya, siap. Dan juga selamat malam. Terima kasih. Ini siapa ini? Oh, ternyata dari Perum Korpri ya. Ibu Endang Wahyu selamat malam, Bu Endang. Ternyata masih gabung. Keren dah, istirahat Ibu. Baik, Ibu Indah Wahyu di Perum Komri, makasih udah gabung malam ini. Temannya Anggrek Bulan. Salamnya buat semua teman-teman penggemar Magelang FM ya, dan juga buat keluarga besar Merahati. Selamat malam, selamat beristirahat. Gak lupa juga selamat buat Mafiga, Bu Riono, ada Bu Mariono, ada Mbak Murni, Bu Satobo, ada Ibu Eti ya, Bu Heni, Pak Pujo di Karanggading juga, Pak Iwan, Pak Royanto Demak, ada juga Bu Nani, ya selamat malam, Pak Tarmono di Muntilan, untuk Dani yang bertugas semoga saya selalu, terima kasih. Oh iya, tambah Dani untuk Pak Pon ya. Baik, terima kasih Bu Endang, tembangnya boleh ditunggu. Dan juga selamat malam, terima kasih buat Ibu Erna Dwi, ya Ma Dwi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dani, selanjutnya buat Mbak Nadine ya, Bunda Eti, Bu Satdowo, Pak Iwan, Pak Herman, Dapur Riono, Mbak Murni juga malam, Mbak Hera, ada Mbak Utami ya, Bu Nani, Bu Asna, Pak Pri, Bu Hesti, ada Mbak Sarjiah ya, ada Mbak Nana Salon juga malam, juga buat semuanya sahabat pendengar ya. Nggak lupa juga buat grup My Family. Oke, selamat malam, selamat beristirahat Bu Dani, makasih, tetap semangat ya. Oke, terima kasih buat Mbak Erna Dwi yang gabung di Gilang Tuh malam ini ya. Pak Pon di Bandongan, malam Pak Pon. Bukan dari mana malam ini muncul Delawet di menit yang ke-29, selebihnya jam 9 malam. Barang sadar.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi, dari tadi kok ribut?
4: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang, akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampil deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
4: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
7: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
6: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
7: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
6: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
7: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
8: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
9: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Miki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Ya, sahabat pendengar, kalau hari ini terasa berat, ya tetap jalanilah. Dan mungkin hari ini juga Anda menganggap bahwa Anda belum mencapai target. Ya. Jangan menyerah, ya. Jadi kalau hari ini pun mungkin Anda melakukan kesalahan yang wajar juga. Tapi di mana di kesalahan itu kita akan mendapatkan sesuatu untuk memperbaiki kedepannya. Ya, satu hal yang memang sebisa mungkin jangan kita lakukan lah. Jangan menyerah hanya karena hari ini belum berhasil ya. Jadi beristirahat aja lah. Ya, santai sangat boleh, ya kan? Kecewa boleh, tapi setelah itu tentunya kita harus bangkit dan mencoba dan mencoba lagi ya. Karena terkadang yang membedakan orang yang berhasil dengan orang yang berhenti itu bukannya siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang mau terus mencoba, ya kan? Ya. Begitu pentingnya di mana kita terus berusaha, kita konsisten dengan apa tujuan kita, ya. Yeah, ini sangat penting. Tetapi bagaimana caranya agar kita benar-benar bisa bertahan, ya kan? Kita tetap bisa konsisten. Ya, yeah, paling tidak kita punya target lah. Tapi yang pasti yang ya apa ya? Ya realistis lah ya. Jadi jangan membuat target yang terlalu berat kalau ingin memulai apa ya? Ya mungkin Anda pengen mulai membaca lah, tidak harus 1 jam, ya mulai dari 10 menit. Kalau ingin Anda juga berolahraga ya boleh, dan tidak harus 1 jam, mungkin juga bisa 10 menit atau 15 menit, ya kan? Jadi target kecil itu lebih mudah kita lakukan lah. Dan tentunya ini akan lebih mudah dipertahankan ya. Jadi memang kita harus bisa juga untuk tentukan waktu yang khusus, ya kan? Jangan hanya menarikan nanti aja lah aku lakukan, jangan lah ya. Karena kata nanti ini sering berubah menjadi tidak jadi. Ya hal-hal yang kadang yang kita lakukan aja lah. Bangun pagi lah ya, bangun pagi. Aku besok mau bangun jam 7 mungkin ya. Tet, jam 7 udah bangun. Aduh, bentar lah, 5 menit lagi. Nah, kadang dengan bentar 5 menit lagi ini kadang bukannya 5 menit tapi bablas, bahkan 1 jam ya. Ini terjadi loh ya. Dengan kata lain memang kita harus menentukan waktu ya. Tentukan waktunya. Mau jam berapa kita belajar, jam berapa kita olahraga, jam berapa kita baca, ya kan? Jadi semakin jelas waktunya, insya Allah semakin akan mudah juga kita lakukan. Baik, selamat malam. Terima kasih buat Ibu Tuti Arianti di Secang. Ya, temannya Cinta dan Permata dari Pampersiap. Buat yang liar tuh sehat, rezeki lancar, bekar barokah ya. Semangat bahagia dalam tugas. Oke. Salam buat Ibu Sadowa, Bu Murni, ada Bu Dayati, Bu Riono, Bu Nani, ya. Mafiga, cepat sembuh. Bu Erna Dwi, ada Pak Ari Gorontalo juga malam, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarmono malam. Enggak lupa juga buat semua keluarga besar Setia Magelang FM dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Semari bareng nostalgia di Gelang Telu. Oke, terima kasih Ibu Tuti Arianti di Secang ya. Emang yang pengen Anda nikmati ini kan Cinta dan Permata Pampers. Tembang malam ini juga dari kasih buat teman-teman di Pakis Kang Tumenses. Selamat malam.

Iya, yeah, antara Anjir dan Jakarta. Selamat Majid Nembang untuk malam ini dikasih buat Bapak Toha di Jogja. Malam Pak Toha. Terima kasih sudah gabung ya. Salam untuk seluruh pendengar Gelang Telu dimanapun berada malam. Juga spesial untuk yang Dipo. Ada Muda Eti. Semoga semuanya sehat selalu ya. Baik, terima kasih buat Pak Toha ya. Di Jakarta malam. Di Jakarta, di Jogja. Makasih sudah gabung di Gelang Telu. Ibu Endang Wahyu di Prom Korpri juga tembangnya tadi udah muncul ya, Bunga Anggrek dari Bururi tadi ya. Baik, terima kasih. Ternyata terasa ini waktunya kok udah hampir jam 10 ya. Baik, sahabat pendengar, tidak terasa ternyata sudah sampai di punggung acara. Sudah 3 jam kurang lebihnya saya dan teman Anda berbagi cerita, mendengarkan musik, dan ya belajar tentang satu hal yang sangat sederhana lah, tapi sangat penting, ya kan? Tentunya kita tahu yang namanya kesuksesan itu dimulai dari tindakan kecil yang konsisten ya. Jadi malam ini kita belajar bahwa kita tidak perlu menunggu kesempatan besar ya. Tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Tidak perlu menunggu kita punya kemampuan yang sempurna ya. Jadi mulailah dengan apa yang kita punya. Mulai dengan apa yang kita bisa lakukan. Dan yang pasti kita harus benar-benar konsisten untuk semua itu ya. Ya, kalau ingin sukses mulai hari ini, tentunya semua itu harus kita jalani ya. Baik, langkah kecil yang dilakukan setiap hari tentunya akan menghasilkan suatu perubahan besar di suatu hari nanti ya. Baik, saya Dani pamit undur. Terima kasih kebersamaannya ya. Semoga malam ini dengan teman-teman yang mudah muncul benar akan bisa menjadikan Anda teman di saat Anda istirahat. Hilangkan kecapean selain tersebut dengan berbagai macam tugas ya. Terima kasih semalam, jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan, nomor 74 Kota Magelang, melalui frekuensi 103,5 FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM, di udara, untuk semua.

Bar. Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu asrafil alamin muslim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Rabbi syrahli sadri uyasiri amri wahlul udatan min lisyani yahlul qawli. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Jarod Rastuti dalam materi kali ini dengan tema Teladan Nabi. Marilah senantiasa puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya serta karunia pula kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, dan semoga kita termasuk salah satu umat beliau yang senantiasa mengikuti syari teladannya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, kita semua tahu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan adalah nabi akhir zaman sekaligus pemimpin seluruh umat yang memiliki sifat jujur, amanah, penyayang, dan pengasih, dan menjadi sebuah contoh yang patut kita teladani. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Sebuah firman yang sangat jelas dari Yang Maha Kuasa untuk menyuruh kita meneladani sikap serta sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah menjadi sifat yang munafik hanya karena bisa mengucap mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak bisa mengikuti perintahnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagaimana kita dalam menjalani kehidupan kita sesuai dengan ketentuan agama tentunya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, oleh karenanya marilah kita pelajari bagaimana sifat serta akhlak beliau dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad SAW kenal akan kebaikan hatinya. Beliau juga dikenal akan sifatnya yang lemah lembut, baik dari segi perbuatan maupun perkataan. Nabi Muhammad SAW juga dikenal karena keluasan hatinya dalam memaafkan tentunya. Beliau tidak pernah membalas orang-orang yang berbuat jahat dengan kejahatan. Nabi Muhammad lahir sebagai nabi yang terakhir yang membawa amanah dan penerang bagi umat Islam. Pada masa jahiliyah dulu, beliau pun tumbuh menjadi manusia dengan akhlak yang sangat luar biasa, yang kini menjadi panutan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah. Apa saja tuh yang menjadi keteladanan Nabi tersebut? Yang menjadi salah satu atau beberapa keteladanan Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah yang pertama, baik hati dan lemah lembut. Nabi Muhammad dikenal akan kebaikan hatinya. Beliau juga dikenal karena sifatnya yang lemah lembut, baik dari segi perkataan maupun perbuatan, serta keluasan hatinya dalam memaafkan dan tidak pernah membalas dengan kejahatan. Justru malah Nabi Muhammad SAW yang memaafkan mereka yang berbuat jahat ataupun mereka yang mendolimi Rasulullah SAW. Salah satu hadis pernah menjelaskan kebaikan hati Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut, yaitu dari Abu Abdullah Al-Jadali radhiyallahu an, dia berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah, bagaimana sifat Nabi terhadap keluarganya?" Aisyah pun menjawab, "Dia adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah tidak pernah bersikap dengan buruk, kasar, ataupun berteriak-teriak di tengah pasar. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi, dia memaafkan dan memaafkan hal-hal yang buruk yang ditujukan kepadanya, yaitu kepada Rasulullah pun, baik secara pribadi maupun lewat sahabat-sahabatnya." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua adalah dermawan. Sifat dermawan melekat erat pada kepribadian Nabi Muhammad SAW yang dikenal baik oleh umat Islam. Rasulullah tidak pernah segan memberikan sesuatu yang diminta oleh orang lain. Bila beliau mampu untuk memberikannya, maka beliau pun tak segan untuk menyanggupi permintaan dari orang-orang di sekitarnya. Salah satunya pernah dijelaskan dalam hadis berikut dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, "Seorang pria mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta kambing yang jumlahnya sama dengan jarak dua gunung. Maka beliau pun memberikan apa yang dia minta. Si pria pun lantas pulang ke kaumnya dan berkata, 'Wahai umatku, masuklah kamu ke semuanya ke dalam agama Islam, karena Muhammad tidak akan memberimu hadiah yang tidak akan kamu inginkan, dan jangan lagi khawatir kamu akan jatuh miskin.'" Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah toleran. Nabi Muhammad tidak hanya dikenal karena kesabaran yang ia miliki, namun juga toleran terhadap sesama. Rasulullah tak pernah marah akan hal-hal kecil yang menyinggungnya, seperti dikisahkan di dalam sebuah hadis berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, "Saya pernah berjalan dengan beliau, yaitu Rasulullah, yang pada waktu itu mengenakan sorban dari daerah Najran yang sangat tebal bahannya. Kemudian seorang dari desa tersebut mengikuti. Penduduk Baduy itu pun menarik sorbannya dengan begitu kerasnya, hingga aku melihat bekas luka di lehernya karena sebab dari gaya tarik-menarik tersebut. Kemudian Baduy itu pun berkata, 'Wahai Muhammad, berilah aku kekayaan Allah yang kamu miliki.' Kemudian Rasulullah pun menoleh dan tertawa. Dia memerintahkan untuk memberikan kepada Baduy itu hadiah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat adalah rendah hati. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang patut ditiru. Salah satunya adalah kerendahan hati, meskipun harus melalui perjalanan yang begitu berat, hingga Rasulullah pun dapat dipercaya menjadi seorang pemimpin. Bahkan panglima perang, tak pernah sekalipun beliau menyombongkan diri. Dan tidak hanya itu, sosok Rasulullah sebagai seorang suami juga menunjukkan kerendahan hati yang beliau miliki. Beliau tidak segan-segan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga demi meringankan tugas sang istri. Kemudian yang selanjutnya adalah jujur. Toh Al-Amin. Nabi Muhammad SAW memiliki julukan Al-Amin yang artinya jujur. Beliau selalu berkata jujur dan menepati janji.
Kejujuran Nabi Muhammad SAW lah jujur. Toh Al-Amin. Nabi Muhammad SAW memiliki julukan Al-Amin yang artinya jujur. Beliau selalu berkata jujur

yang terjadi antara kaum Quraisy saat menyelesaikan atau saat selesainya rekonstruksi Ka'bah dan ingin mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang dibuktikan dengan perilaku beliau yang tidak pernah menipu baik pembeli maupun majikannya. Beliau juga tidak pernah mengurangi skala ataupun takaran, dan beliau pun juga tidak pernah memberikan janji-janji yang berlebihan, apalagi sumpah palsu. Semua transaksi dilakukan atas dasar sukarela dan dilakukan dengan ijab kabul.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah. Selanjutnya adalah sifat dari keteladanan beliau, yaitu tidak sombong. Sebagaimana halnya yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan goda aku," karena orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. "Karena aku hanyalah seorang hamba, maka sebutlah kamu hamba Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah keadilan untuk sesama. Beliau Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil kepada sesama atau semua orang tanpa memandang satu.

0: etnis ataupun suku. Nabi Muhammad dikenal sebagai pemimpin yang adil dalam sebuah aspek di kehidupannya. Beliau tidak pernah memihak satu pihak ataupun kelompok dan selalu berlaku adil dalam menangani konflik di antara para sahabatnya. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi, agar seorang Muslim menegakkan keadilan, Al-Quran melarang untuk tidak melakukan keadilan sekalipun terhadap musuh-musuhnya dan mereka yang telah melakukan kedzaliman, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu berlaku adil," yaitu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, keadilan untuk semua selalu diajarkan dalam agama apapun. Dan Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik, berlaku adil kepada siapapun tanpa memandang dia orang kaya, dia orang miskin, dia pejabat, dia keluarga, sanak kerabat, ataupun saudara terdekat, ataupun sahabat sedekatmu. Tetap berlaku adillah, karena yang namanya keadilan itu mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, atau boleh dikatakan kita menjadi orang yang takwa. Takwa sendiri kita tahu, artinya takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Menjalankan semua perintah Allah, kalau Allah ridha apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, insya Allah kita pun akan mendapatkan berkahnya. Dan seandainya Allah tidak ridha apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, insya Allah tidak berkah. Begitu juga kita menjauhi semua larangan-larangan Allah. Kita dilarang untuk berbuat maksiat, kita dilarang untuk menyekutukan Allah, kita dilarang untuk katakanlah yang sering kita lakukan, durhaka pada orang tua. Allah memerintahkan kita berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Insya Allah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kalau kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah ataupun larangan-larangan Allah, kita akan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala, dan hidup kita menjadi berkah, tenang, aman, nyaman, dan damai. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, itulah 7 teladan Nabi. Walaupun masih banyak sekali suri teladan Nabi yang patut kita contoh, yang patut kita teladani, yang bisa kita lakukan, tapi setidaknya dari 7 ini, yaitu dari keadilan untuk sesama, dermawan, kemudian baik hati, lemah lembut, dermawan, keadilan terhadap sesama, rendah hati, jujur, tidak sombong, dan selalu berbuat adil. Kalau kita bisa melakukan salah satu di antaranya, insya Allah kita pun akan menjadi orang yang penuh hidup dengan keberkahan. Dan apalagi kalau kita bisa melaksanakan kesemuanya, alangkah bahagianya hati kita, karena ketenangan, keberkahan, dan keridhaan Allah SWT senantiasa kita dapatkan. Sahabat mendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, itulah beberapa contoh teladan Rasulullah SAW yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita bisa mengikuti atau meneladani salah satu dari beberapa contoh keteladan Nabi yang kita sampaikan tadi. Dan semoga kita bisa melaksanakan ataupun mengerjakan ataupun mengikuti contoh-contoh teladan Nabi gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Maulud, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita merefleksikan kembali dan membenahi diri dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bertindak maupun bertutur kata dan berbuat baik kepada sesama. Dan semoga kita termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mencontoh sifat-sifat mulia beliau. Tentunya di dalam apa? Dalam kehidupan kita dan perilaku kita sehari-hari. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah, ihdina syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dengar, bertemu dengan salah saya di pagi hari ini dalam program Semangat Pagi, tentunya menemani sahabat dengar semua di hari ini, hari Jumat ya, 4 September 2026. Menemani sampai nanti tuntas di jam 9 pagi, tentunya untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Buat sahabat dengar yang pengen gabung, salah satu kebersamaannya ya, tentunya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Oke, buat sahabat semua yang pengen juga dengerin Radio Magelang FM, bisa melalui online streaming ya di jogjastreams.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Katy Perry, menemani kita dulu ya mengawali pagi ini. Last Friday Night.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama.
0: Diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus.

0: Kata Mutiara karya Alexander Graham Bell, penemu pesawat telepon dari Inggris. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun kita terkadang melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama, hingga kita tidak melihat pintu lain yang terbuka.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk segera mengambil peluang dan kesempatan yang ada, dan jangan mengharapkan kesempatan yang akan datang, karena kesempatan yang akan datang belum tentu ada.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

So, teringat masih di semangat pagi ya. Tentunya masih barengan sama salah saya di pagi hari ini. Oke, salah mau menyapa dulu yang udah gabung ya di WhatsApp. Ada Mas Teo, semangat pagi Magelang FM. Tadi lagunya dari Tiara Andini udah selesai direkan. Dan ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang ya. Selamat pagi Magelang FM. Nanti lagunya bakalan selesai direkan juga dari Seventeen. Salamnya buat Pak Iwan, terus juga buat Pak Suprianto, Pak Rohyanto, Pak Ari Gorontalo, Bu Riono, juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Murni, Mbak Susi, dan semuanya aja. Selamat bertugas deh buat Mbak Salsa. Oke, siap. Nanti bakalan Salsa hadirkan ya buat lagunya. Saat dengar, mohon maaf ya. Egenya sedikit terkendala. Salsa maksudnya ya. Karena ini hawa-hawanya tuh lagi tidak enak ya. Jadi agak sedikit terganggu ketika bicara ya. Agak-agak bindeng-bindeng gimana gitu. Oke, ada Javi juga di tempuran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Javi. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan juga. Weekend kemana? Gak kemana-mana. Pengennya sih nonton film ya. Ada yang bagus nih, film dari Indonesia. Luar biasa itu ya. Dead Body, apa sih? Can't Speak, apa sih pokoknya? Autopsi gitu. Wah, itu Salsa pengen banget deh nonton. Kemarin baru rilis ya, tanggal 3 September. Ada Kang Evan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Tulus ya. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan lagunya dari Tulus dengan Teh Hijau. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, Bu Murni, Pak Iwan, terus juga buat Pak Priyanto, Mas Fuad, Mbak Nadine, juga buat Mbak Susi dan semua fans Tia Magelang FM aja. Ada Bu Susi juga nih, selamat pagi Bu Susi, sehat selalu ya. Salam buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Yayu, Pak Iwan, terus juga buat Pak Herman, Pak Lembayung, Pak Pri. Semuanya aja ya buat anak-anak Alpen Budaya. Requestnya Jakarta hari ini. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan ya lagunya. Menemani kita dulu sedikit bergalau ya, Ivan Seventeen dengan Jangan Baksa Rindu. Tetap barengan sama Salsa, ini semangat pagi ya. Hanya di 103,5.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Program Unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informasi.

So, teringat kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Ada Bu Widya Sunaryo yang sudah gabung bersama dengan Salsa di pagi hari ini ya. Oke, semangat pagi Mbak, sehat selalu. Requestnya Mimpi Yang Sempurna. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya buat lagunya dari Peter Pan. Dan salam buat semua pendengar Magelang FM. Salam buat Mbak Asna, Mbak Nadine, Mbak Yuli, Bu Murni, Opa Oma, Mbak Indra, Mbak Dita, Mas Fuad, dan semuanya aja. Ada Bu Riono juga, semangat pagi ini dengan Salsa ya. Lagunya ini baik-baik saja nih, dari siapa ini? Ini kok tidak kurang jelas ini Bu Riono. Oke, lagunya siapa? Dan salamnya buat Mbak Nungki, Bu Susi, buat Bu Erna, Bu Murni, Pak Herman, Pak Sunarko, Pak Prianto, Yang Dipo, Pak Lembayung Sutra, Bu Mariono, dan semuanya aja ya. Ada Mbak Nadine juga, semangat pagi, tetap semangat, Jumat berkah. Lagunya dari Nadif Basalamah. Salam buat Mbak Hesti, Mbak Murni, Mbak Eni, terus juga buat Bu Indra, Mbak Erna Dwi, Bu Yuli, Mas Evan, Pak Iwan, dan semua pendengar setia Magelang FM ya. Ada Bu Tuti Haryanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap sehat, rezekinya lancar, tetap semangat ya. Salam buat Bunda Eti, Bu Murni, Bu Riono, Bu Susi, Bu Endang Wayu, Bu Erna Dwi, Bu Sadowo, Pak Ari, terus juga buat Pak Royanto, Pak Iwan, Pak Herman, dan semuanya aja. Oke deh, ini lagunya dari Rosa, Yang Aku Baik Saja Menemani Kita. Semoga ini lagunya sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Riono ya. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi, dan jangan lupa nanti jam 7 pagi akan ada Warta Berita.

0: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
1: Deteksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
2: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta